partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, Tom Prodo 2. Kita udah di jam 8 dan ini tandanya untuk topik and trending zone kita berpindah ke Prodo Hitlist, yang mana nantinya bakal ada info-info terbaru dari entertainnya. Kita akan kasih tahu ke teman-teman karena ada beberapa hal yang menarik tadi udah kita siapin buat menemani kalian sarapan. Siapa tahu ada yang baru aja sarapan, teman-teman mungkin baru datang ke kantor sarapan dulu habis absen, atau ada yang masih di jalan sambil dengerin Pro 2 FM tentunya di 95,2. Nah, apapun itu, yang jelas hati-hati di jalan teman-teman, dan juga tentunya tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut, jangan menyerobot hak jalan yang tidak oke. Dan buat teman-teman yang kayaknya mungkin mau lari pagi, di pagi hari ini dipastikan dulu mungkin udah kurang asapnya. Terus juga kalau memang belum, mungkin bisa jalan santai aja memakai maskernya terlebih dahulu, baru kalau dirasa udah oke mungkin bisa berlari-lari kecil ya, untuk menjaga tetap kebugaran tubuh kalian. Nah, tadi udah aku bilang kalau bakal ada info-info terbaru dari dunia entertain, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM.

0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi pertama, ini bukan datang dari movie, bukan datang dari musik, tapi DSP-nya teman-teman. Spotify ini akan menghadirkan rencana AI persona untuk menandai identitas artis berbasis AI, teman-teman. Nah, ini akan menjadi fitur yang mana membantu kita mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial. Jadi kayak kepercayaan dan autentisitas ini jadi dasar penting ya, hubungan antara artis dan dengan penggemarnya. Dan hal ini semakin penting di era AI. Dan melalui rencana AI persona, Spotify ingin memberikan tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Jadi rencana ini diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify itu sendiri. Jadi ini tidak untuk Spotify menyatakan AI persona tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform. Namun musik dari AI persona ini tetap dapat muncul apabila pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut. Jadi ada beberapa di antaranya yang bisa teman-teman cek di rri.co.id terkait Spotify yang akan menghadirkan rencana AI persona untuk tanda identitas artis berbasis AI.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
0: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
2: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
0: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2, Rudy Sujarwo. Ini menceritakan alasan kenapa dari film Belahan Bandung untuk dialog bahasa Sunda, teman-teman. Jadi sebenarnya dari sutradara sendiri sengaja meminimalkan penggunaan bahasa dialog dari Sunda dalam film Belahan Bandung untuk memperluas jangkauan penonton ke seluruh Indonesia. Meskipun minim dialog Sunda, nuansa dan identitas Bandungnya ini tetap terasa, teman-teman, melalui berbagai elemen visual dan sinematik lainnya dalam film. Pilihan sendirinya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang diprioritaskan agar film ini tidak terlalu terikat pada konteks regional tertentu sehingga dapat dirasakan ya untuk lebih universal, teman-teman. Jadi buat kalian-kalian kayak ini kok filmnya film dan Bandung gak ada bahasa Bandung sih, gak ada logo Bandung ya, biar lebih universal aja tapi latarnya tetap Bandung, teman-teman. Karena kan Bandung sendiri kita kenal sebagai ya kota yang sangat-sangat romantis dari berbagai film, dan bahkan mungkin film-film romantis juga menggunakan latar belakang Bandung sebagai daya tarik utamanya, seperti itu teman-teman. Bakal ada info lainnya dan ini juga menarik-menarik banget, jadi jangan kemana-mana.

0: Tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. DXS17 ini rilis One sebagai anthem resmi dari tim e-sport T1, teman-teman. Yap, ini merupakan single yang dibawakan DXS, duo vokal 17 yang beranggotakan DK dan Sung Hwan. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang dari Karat ya, Karat untuk 17. Lagu-lagu ini menjadi anthem resmi T1, salah satu tim e-sport ternama dunia yang berbasis di Korea Selatan, teman-teman. Lebih tepatnya pada 13 Agustus kemarin untuk rilisannya. Dan lagu ini diproduksi sendiri oleh founder Playlist Entertainment yakni Sung Sohan bersama Spotify, serta dikomposisikan oleh Nico Young, The Tour, dan Nick Wave. One mengangkat pesan mengenai kepercayaan dan solidaritas untuk melampaui batas bersama ketika menghadapi keraguan. Sesuai ya, dari tim T1 dengan lagunya One. Nah, pesan lagu ini juga menggambarkan bagaimana seorang dapat menjadi jawaban bagi orang lain ketika menghadapi ketidakpastian, teman-teman. Sebelumnya, sebenarnya dari program Keep Up On dari Spotify ini bersama Enhypen dan Stacy serta Siri Kron and X Han yang mana menyoroti musik K-pop, K-hip-hop ya, seperti Jepa, Kid Milly dan Mirani dalam berbagai karya. Perilisan One ini diawali dengan kampanye teaser berbentuk mockumentary yang menampilkan kisah fiktif T1 melakukan debut sebagai grup K-pop, teman-teman. Menarik banget, dan tentunya kalau kalian mau dengerin lagunya atau udah tahu tuh tim T1 sendiri yang biasanya terkenal di League of Legends, ini bisa banget tuh cek di Spotify.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Season, season, topic and trending zone, trending zone.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Ini untuk informasi terakhir, jujur sebagai once ya once. Aku sangat ciri karena kemarin-kemarin kan ada berita Jonghyun yang harus hengkang juga atau ya menyudahi kontrakan dengan JYP. Ada Cheong teman-teman yang juga mengakhiri perjalanan 14 tahun bersama JYP Entertainment dan memperkenalkan Lil Fantasy ini sebagai babak baru dia sendiri untuk mengeksplorasi dan mengembangkan musik dari Cheong. Cheong sendiri menegaskan ya hubungannya dengan Twice ini tetap tidak akan berubah serta menyebut grup ini akan selalu ada dan selalu menjadi akar Cheong. Tapi sayangnya untuk kontrak sama JYP ini udah harus berakhir. Jadi mungkin dia akan menjadi solo sama kayak Jonghyun yang juga bergabung kalau nggak salah di Faro teman-teman, Faro Entertainment. Untuk Cui sendiri dari Twice masih bahas perpanjangan kontrak bersama JYP. Jadi kita nggak tahu nih nextnya apakah JYP tetap OT9 atau tidak. Yang jelas jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Lingkungan Hidup barengan Pro 2 di jam 9 ini. Tetap di 95,9 FM teman terbaik kamu.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro
1: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah berada di lingkungan hidup ya barengan Pro 2 dan tentunya tiap Jumat barengan Pepeling Asih. Halo teman-teman.
5: Halo.
4: Wajah-wajah yang tidak asing. Gimana kabarnya di tengah kabut asap ini teman-teman? Baik. Terlalu ya. Aduh, enggak bisa lagi disebut ya merek itu ya. Kita iklan banget, tapi ini boleh dong kita kenal-kenalan lagi enggak sih? Ada siapa aja dan dari mana aja kalian sebenarnya? Boleh, dari ujung dulu. Ada siapa nih di hari ini?
5: Iya, perkenalkan, nama aku Shen Alfasia, biasanya dipanggil Shen. Aku merupakan pelajar dari MAN 2 Kota Banjarmasin. Saat ini aku masih kelas 2.
4: Oh, oke, masih kecil. Kalau yang di tengah ada siapa?
6: Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nazwa Rizkia, biasa dipanggil Kia. Sekarang aku mahasiswa semester 5 di UIN Antasari Banjarmasin.
4: Oke, terus yang paling ujung nih aku ketutupan kamera. Ada siapa?
7: Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Hikmah Rohadatu Aisy, biasa dipanggil Aisy. Aku sekarang mahasiswa akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam.
4: Oke, jadi lengkap nih. Ada yang masih kecil banget, ada yang tengah-tengah banget, ada yang menuju masa matang. Nah, gitu aja aku bilangnya. Dan teman-teman yang hadir hari ini dari Pepeling Asih ya. Dan tentunya barengan aku Febri, teman-teman, kita akan bahas nih terkait asap kiriman yang mana menjadi masalah bersama. Untuk menjaga, kita harusnya menjaga lingkungan tentunya benua dari karhutla. Dan ini kalau kalian sendiri dari Banjarmasin semua atau ada yang dari Banjarbaru mungkin kalau kalian?
5: Dari Banjarmasin.
4: Banjarmasin semua ya. Cuman memang kita udah harusnya ngerasa sendiri pagi-pagi walaupun belum berkabut ya, nggak yang tebal-tebal banget, tapi asapnya sih berasa bau segala macam. Kalau dari kalian sendiri ngelihat yang mungkin sambil juga ngasih tahu ke teman-teman, kira-kira selain ya kebakaran hutan dan lahan itu apa ya bisa dibilang penyebabnya apa aja sih mungkin? Boleh dong siapa nih dulu? Ada mau siapa? Ada Shen atau mungkin yang lain?
5: Oh iya, bisa dari ulun.
4: Boleh.
5: Biasanya itu penyebabnya itu gara-gara kebakaran lahan ya. Salah satunya itu kayak kita ambil contoh yang paling kecil aja, contohnya itu orang bakar sampah. Orang itu kadang-kadang malas buang sampah karena buang sampah itu bayar loh, biasanya mupah
4: ya,
5: mupah orang. Nah, dari situ tuh mending aku bakar aja ginjar. Nah,
4: sampahnya. Ini kayak mending aku bakar aja gitu kayak mau bakar. Kemana nih konteksnya di sampahnya ya, teman-teman ya.
5: Sampahnya otomatis kan kalau membakarnya itu ke lahan terbuka otomatis kalau kena angin berembus juga ya ke lahan-lahan orang. Nah, itu tuh dampaknya itu besar banget, apalagi kan buat pernapasan gitu lah.
4: Betul, betul, betul. Dan ya, ya mungkin dari sekarang kayak ya kita sendiri juga tahu ya, mau dimanapun pasti ada aja yang bakar sampah.
5: Iya, betul.
4: Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Ini lagi kemarau, lagi ya, kering betul banget. Dan mungkin kalau yang lain ada apa aja? Mungkin dari Kia?
6: Kalau aku sih penyebabnya ya, ada kebiasaan orang perokok itu kan buang puntung rokok sembarangan.
4: Benar, benar, benar.
6: Nah, belum lagi kalau misalnya belum mati banget rokoknya tuh. Jadi satu apa api kecil aja itu bisa membesar gitu. Dampaknya besar, apalagi para perokok ini buang sembarangan.
4: Yeah.
6: Sering sih aku lihatnya.
5: Di pinggir jalan ya.
6: Iya, di pinggir jalan gitu. Nah, makanya itu yang menyebabkan lahan-lahan hutan kita tuh terbakar. Belum lagi ditambah yang kakak bilang musim kemarau.
4: Bener.
6: Nah, jadi makanya tumbuhan itu sudah kering-kering banget, ditambah ada percikan api sedikit yang kebakar lah gitu.
4: Bener, bener. Dan ini tentunya jadi masalah bersama. Walaupun kita, tapi kalian di mana aja sih? Kalau Shen dari Banjarmasin mana?
5: Di Sungai Lulut.
4: Oh, Sungai Lulut. Iya. Yeah. Gimana kabar jalan? Aman? Ini kenapa jadi nyerempetnya ke sana?
5: Awal-awalnya tuh kalau pas keluar tuh pas lagi viral-viralnya orang kebakaran lahan tuh kan, Sungai Lulut ini kan parah loh, kadang
4: bener,
5: gambut
4: bener,
5: tuh.
4: Bener, bener.
5: Jadi pas tulak sekolah tuh, waduh, kabutnya kayak itu nah.
4: Oh, oh, tapi berarti ngerasain langsung ya, ngerasain
5: soalnya
4: langsung.
5: Asapnya itu berembus ke lain kayak gitu nah.
4: Jadi
5: dikira embun gitu nah.
4: Kalau embun sih dingin, enak.
5: Iya, ini bau kayaknya.
4: Betul, betul. Kalau Shen dari Sungai Lulut. Kalau Kia?
6: Saya di Keramat.
4: Oh, Keramat. Tapi mungkin agak jauh dikit ya, enggak
6: iya,
4: yang
6: enggak kena kan.
4: Iya, enggak kena. Betul. Kalau IC nih dari mana?
7: Jalan 9 November dekat
4: Keramat. Oh, tetangga.
6: Iya, tetangga.
4: Ternyata enggak apa-apa, tapi berarti yang mungkin ngerasain langsung Shen ya.
5: Iya.
4: Dari Sungai Lulut ke sekolah ke Banjarmasin daerah tengah kan ya, Banjarmasin tengah. Sampai sekarang masih Shen, kayak masih sering dapat kiriman asap. Kan ini asap kiriman nih.
6: Iya, betul.
5: Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada sih kak.
4: Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada.
6: Gak ada, iya.
5: Soalnya waktu tuh Ulun pernah ke Martapura, itu kan menembus lewat Sungai Tabuk.
4: Iya, benar.
5: Tembusannya tuh ke Martapura. Nah di situ tuh kan banyak lahan kosong loh kak.
4: Benar, benar.
5: Pas Ulun pagi-pagi tuh lewat, itu tuh bujur-bujur yang kabut bar kai. Apalagi kan pas Ulun lihati lahan-lahannya tuh kayak masih ada asap-asap yang keluar kayak itu kai.
4: Oh iya. Iya, bekas kebakaran sebelumnya ya.
5: Mungkin bener. Sampai saat ini masih, soalnya Ulun 2 hari yang lalu soalnya ke sana. Ini melewati.
4: Waktu itu pakai kendaraan atau pakai
5: kendaraan?
4: Oh, kendaraan pasti iya. Kerasa banget ya.
5: Untuk pakai masker kan.
4: Nah, itu teman-teman nanti kita akan bahas deh ya setelah yang satu ini.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Teman Prodo masih barengan Lingkungan Hidup, barengan Prodo, dan juga barengan Pepelingasi.
2: Halo.
1: Kita tadi kan udah bahas ya, mungkin dari penyebab-penyebab karhutlahnya, dan juga ini sebenarnya kalau Banjarmasin belum terlalu kenal lah kita, nggak kayak yang kayaknya tahun kemarin lebih parah deh, sampai ada emang di sini kelihatan kabut asapnya. Cuman tahun ini kan masih baru kiriman-kiriman ya, dan dari tiga orang ini ternyata Shen nih yang benar-benar kena ya, Shen ya.
2: Iya.
1: Dan mengalami ini apa? Terus mungkin kita bahas kali ya terkait dampaknya, yang mana dari karhutlah ini kan banyak kayak masalah-masalah yang terjadi. Dari teman-teman nih, mungkin dari IC deh, terkait dampak-dampaknya gimana tuh IC, dampak karhutlah.
3: Untuk dampaknya yang pasti untuk kesehatan ya, gangguan pernapasan. Dan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu mencapai 1.300 orang yang kena ISPA di bulan Juni tadi.
1: Bulan Juni tadi, ya. Oke. Okay.
3: Dan itu sudah mencapai angka yang cukup tinggi untuk di Kota Banjarmasin. Dan yang terpapar itu kebanyakan orang dewasa yang beraktivitas di luar. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memakai masker keluar rumah, dan bagaimana penanggulangan dari dinas terkait juga untuk masalah karhutlah ini.
1: Masalah karhutlahnya, dan tadi bulan Juni aja udah mencapai 1.300. Itu, dan bahkan kayaknya kemarau-nya juga belum puncak ya, karena kan kalau kita tahu puncak kemarau kayaknya Agustus ke September baru emang panas-panasnya, itu baru-baru awal-awal kemarau udah 1.300 dari bulan Juni. Belum tahu nih kalau yang bulan Agustus dan lain-lain.
3: Masih jalan.
1: Benar. Dan kalau di tempat kalian juga sebenarnya banyak enggak sih, atau kalian sendiri ngerasain dari kesehatan ada kayak batuk juga kah atau apa kemarin-kemarin?
2: Iya, ngerasain sedikit.
4: Keluarga sih ada Abah.
1: Abah
4: kan sering keluar kota gitu, sering lewat Banjarbaru dan segala macam. Jadi kena dampaknya. Jadi sampai rumah batuk-batuk gitu.
1: Bah, minum ini kan, Bah. Enggak bisa dilanjutin jokes ini.
2: Salah satu dampaknya.
1: Itu. Teman yang di sini juga nih, yang di tengah tadi juga sebelum kita mulai, teman-teman rupanya sangat berdampak ya. Dari hal ini. Tapi ya memang ya, kayak dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar, mungkin batuk yang paling terasa untuk radang, untuk ISPA sendiri kan infeksi saluran pernapasan ya kan, saluran pernapasan. Dan mungkin selain dari dampak ISPA tadi, ada apa lagi nih buat teman-teman?
4: Kalau saya sih karena kan kabut ya, asap itu bisa juga bikin mata perih, Kak. Ya, bikin mata perih. Soalnya himbauan juga sih, kalau asap udah mulai tebal, disarankan itu pakai masker sama kacamata.
1: Betul.
4: Kalau punya kacamata.
1: Benar.
4: Soalnya berbahaya banget buat apa? Mata, hidung, juga pernapasan, pokoknya berbahaya banget nih asap ini.
1: Iya, karena ya nggak cuma, soalnya kan nggak cuma asapnya aja, ada dari kebakar tuh, kalau mungkin aku nggak tahu kalau teman-teman bilangnya sama kelatu ya, yang kayak sisa-sisa.
4: Betul.
1: Benar, itu tuh berasa banget di muka ya, kalau kita pakai kendaraan betul, segala macam. Kalau Shen sendiri ngerasain nggak langsung kayak, nggak cuma asap tapi ada dari sisa-sisa yang bakaran itu juga?
2: Jika kelilipan nih mata.
1: Siapa yang menipakan?
2: Makanya kalau ulun keluar tuh biasanya lo, Kak, ulun pakai kacamata, terus masker, terus kerudung diliputi kayak ini, Kak.
1: Full.
2: Soalnya kalau apa nih, kalau kari ditutupi kayak itu kan puing-puingnya tuh nah, merusak make up kayak itu
1: kan. Ini make up lah, lain mukanya nih yang. Soalnya kalau dari teman-teman ada ketakutan beruntusan kayak kada merusak make up kayak.
2: Ya itu bisa juga beruntusan. Soalnya kan kalau dibersihin pasti digesek kan, wah hirang nih jadinya.
1: Betul. Itu juga jadi masalah sih buat ya, enggak cuma cewek-cewek lah, tapi yang cowok-cowok juga mungkin merasakan segala macam, muka juga jadinya pasti berdebu banget. Dan ya mungkin masalah-masalah kesehatan, mungkin kesehatan ya yang paling terasa dari kita. Betul. Tapi kalau masalah air nih dari teman-teman, kalau di tempat Sen sendiri di Sungai Lulut aman?
2: aman aja. Ah, air.
1: Iya.
2: Mati kan? Bajunya mati.
1: Iya sih benar. Iya, Banjarmasin kayaknya lagi banyak mati. Jadi ya. Keramat juga nih.
4: Iya, mati juga kirip banget Kak.
1: Aduh.
4: Iya.
1: Tadi pagi kalian mandi enggak?
4: Mandi dong.
1: Pertanyaan itu aja nih. Mandi enggak?
4: Cewek harus mandi.
1: Betul, betul, betul. Tapi ya mungkin kalau enggak jauh-jauh ya tadi dari penyakit ya ISPA mungkin bakal naik terus juga dari ya mungkin air, tapi kayaknya air ini juga gara-gara kalau yang ya kemarau terus juga
4: ngering gitu.
1: Terus kemarin kan ada ini ya intrusi yang dari air asin yang masuk segala macam itu juga ya, tapi pokoknya itulah teman-teman untuk dampaknya. Kita lanjut lagi tapi setelah yang satu ini.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan kita udah berada di segmen terakhir nih barengan teman-teman Pepelingasi.
2: Halo.
1: Masih bahas terkait asap kiriman, teman-teman. Ini dari Karhutla juga. Dan mungkin di beberapa tempat ya, tadi kayaknya Shen yang punya banyak laporan nih Soal kebakaran lahan ya Karhutla. Tadi di Sungai Rangas atau...
3: Iya, soalnya pulang Blitar Sepeng ke situ tuh mungkin. Jadi malam bulik lewat situ supaya teparak pagi lewat situ, apalagi kan dicampur asap lawan itu embun kayak itu dicampur bau londinginnya
1: bau londinginnya misalnya kalau dingin aja enggak apa-apa nih, bau dan dingin-dinginnya, tapi itulah teman-teman. Nah, ini kadang tadi udah mungkin kita ngobrol dari penyebabnya, dampaknya. Nah, mungkin dari teman-teman nih ngasih tahu ke teman-teman Pro 2 terkait langkah-langkahnya, baik itu memang terkait karhutlanya atau mungkin langkah-langkah kesehatannya, dari siapa dulu nih, boleh nih dari IC mungkin?
4: Boleh. Untuk langkah-langkah pencegahannya, yang pasti jangan membakar sampah lagi. Kita bisa buang sampah pada tempatnya aja. Terus jangan buang puntung rokok seperti yang dijelaskan tadi. Sama hal yang mudah untuk peran pemuda itu bisa kita mengedukasi ke masyarakat aja. Bisa lewat sosmed untuk jangan membuang sampah sembarangan lagi.
1: Betul. Dan gitu. Juga ya membakar sampah itu sih tolong banget.
3: Betul.
1: Itu kayak kalau boleh ditegur mah ditegur ya kan. Jangan Bu. Jangan bakar sampah, Bu. Betul. Kalau dari teman-teman yang lain, dari Kia deh.
5: Kalau aku sih langkah-langkahnya, kalau misalnya asap nih sudah mulai masuk ke Banjarmasin ya, mulai deh kita banyak-banyak beli masker, jaga-jaga. Soalnya kita gak tahu kapan selesainya asap ini akan berlalu ya kan. Jadi kita perlu prepare untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak minum air hangat gitu ya.
3: Betul.
5: Karena kan pasti teman-teman di Banjarmasin udah mulai merasa batukan, radang ya, tenggorokan. Ya itu mulai dampaknya. Jadi teman-teman bisa sekarang minum air hangat dari sekarang.
1: Betul. Ini aku mau minum nih
5: langsung. Ya, perbanyak minum air putih.
1: Iya, betul. Itu kalau dari Kia. Dari ini nih, dari orang yang merasakan langsung. kita akan tanya. Dari Shen, gimana kalau dari Shen?
3: Kalau dari Ulun sih, kalau udah lihat kayak kebakaran lahan atau kayak gimana gitu, kayak langsung aja hubungin ke pihak terkait. Iya, contohnya BPK atau bagian-bagian lain, supaya itu tuh supaya lekas juga kayak itu nah ditangani. Lawan juga dipadahi lawan orangnya tuh pakai masker tuh supaya karkena dampaknya.
1: Iya,
3: dampak bagi kesehatannya kan, kalau apalagi kan kalau api dianui langsung ke banyu tuh langsung bus kayak itu asapnya.
1: Langsung menyebar.
3: Iya, langsung menyebar. Supaya karena dampak aja kita harus antisipasi juga.
1: Betul. Tidak juga tidak cuma teman-teman ya yang memang harus pakai masker, tapi juga dari petugas-petugas. Yang juga harus pakai masker. Nah, itu tadi langkah-langkahnya ya buat teman-teman Pro 2 sedikit banyaknya. Tolong mat, jangan bakar sampah, itu tuh paling penting. Kalau udah itu mungkin mengurangi juga ya dari Banjarmasin sendiri. Kayaknya masih banyak deh ya. Mungkin aji mumpung kemarau bakar sampah. Enggak, teman-teman, jangan deh ya.
5: Nono
1: banget teman-teman. Kalau mungkin sebelum bukan terakhir, tapi nanti ada sesuatu juga di akhir dari teman-teman. Pesannya aja deh, pesannya buat ke teman-teman Pro 2 atau teman-teman yang lain yang lagi nonton, baik itu di YouTube ataupun yang lagi dengerin di 95.2 FM. Dari siapa nih boleh? Mungkin pesan-pesan atau peringatan.
3: Boleh,
1: Shen.
3: Guys, jaga kesehatannya ya. Jangan terlalu beraktivitas keluar kalau saat gak kabut asap. Dijaga juga kesehatannya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah.
1: Amin. Tapi benar-benar jaga kesehatannya, betul. Dan buat yang lain ya, dari Kia juga, dari Kia dulu.
5: Ya, perbanyak minum air putih ya guys.
1: Itu, betul. Itu, kalau dari IC kira-kira?
4: Lingkungan yang sehat dimulai dari kita.
1: Mm-hmm.
4: Dan karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita.
1: Oke, penutup banget ya harapannya. betul. Dan ngomong-ngomong teman-teman, ini selain emang kita bahas terkait asap karhutla yang di Banjarmasin sendiri belum kena ya, tapi kita jaga-jaga buat yang kecuali yang di pinggir-pinggir Banjarmasin mungkin udah kena kayak tadi Shen dari Sungai Lulut atau mungkin pinggiran-pinggiran yang lain yang emang deket lahan-lahan, banyak lahan itu pasti udah merasakan ya. Tetap dijaga teman-teman kesehatannya, karena kesehatan kalian dulu nih baru yang lain-lainnya. Betul. Nah, ngomong-ngomong terkait lingkungan ya, teman-teman paling ngasih ada sesuatu ini, kabar-kabarnya sih bakal ada
3: apa tuh?
1: ada pemilihan-pemilihan nih. Boleh dong dijelasin dong sedikit dong, nyerempet dikit nih. Coba Aisy, boleh.
4: Jadi kami dari Populingasi Kota Banjarmasin membuka pendaftaran Duta Populingasi Kota Banjarmasin tahun 2026 dari tanggal 8 ya sampai 21 Agustus.
3: Iya, 21.
4: Jadi buat teman-teman yang mempunyai kepedulian lingkungan yang tinggi, boleh daftar dan kepoin Instagram kami di peplingasi_banjarmasin.
3: Iya. Betul banget.
1: Betul. Ya, dan syarat-syaratnya apa aja nih, Kak, yang mungkin harus disiapin, Kak?
5: Oke. Okay. Untuk syarat-syaratnya, teman-teman usianya minimal 16 tahun sampai 30 tahun. Yaitu syarat umur ya. Mm-hmm. Bagi yang udah menikah atau belum itu masih bisa kalau umurnya masih mencukupi.
3: Iya, betul.
5: Kemudian berdomisili Banjarmasin dong tentunya.
3: Iya, harus itu.
5: Iya, harus. Harus asli orang Banjarmasin ya, guys. Mm-hmm. Kemudian kalian juga perlu menyiapkan makalah, program kerja kalian yang
4: dijalankan kalau udah jadi dutanya.
5: Betul. Nah.
1: Ya. Terus?
3: Terus bikin video ya, visi misinya.
1: Oh, iya. Di uploadnya di mana?
5: Di Instagram.
1: Oke, dan jadi Instagram kalian sendiri buat mungkin ada juga ya info-infonya di sana ya berarti.
3: Iya, ada lengkap ya, lengkap.
1: Lengkap. Boleh tunjukin lagi Pak Instagramnya kalian gini.
5: Iya.
1: Di peplingasi_banjarmasin teman-teman. Yang jelas yang memang mau jadi kayak mereka-mereka juga nih, dan memang tadi peduli lingkungan banget anaknya, aku anak lingkungan banget.
3: Itu
5: cinta lingkungan.
1: Aku cinta lingkungan banget pokoknya. Harus tuh ikut dari peplingasi ya. Nah, kepanjangan peplingasi teman-teman, bersama-sama
5: Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih.
1: Dan itu dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol terkait emang karhutla. Tadi juga udah diingetin pokoknya jaga kesehatan, dan juga mungkin belum terasa banget tapi tolong ya pakai masker. Tadi udah pengingatnya, terus juga minum air putih yang banyak, dan pastinya kalau ada api jangan kalian yang madamin.
5: Panggil BPK langsung.
1: Betul, panggil BPK setempat, panggil ini juga dari BPBD ya, siapa tahu. Tapi mungkin kalau ada laporan, siapa tahu kalian mungkin temenan sama teman-teman peplingasi, bisa kasih tahu peplingasi juga kalian.
5: Betul.
1: Siapa tahu mereka juga, iya nanti ikut ah.
5: Boleh.
1: Kan untuk menjaga lingkungan.
3: Iya.
1: Yang jelas. Nah, kalau mungkin sedikit juga nih kasih tahu ke teman-teman, selain emang kalian dari lingkungan itu biasanya kegiatannya apa aja? Sedikit mungkin ngasih tahu ke teman-teman biar ada siapa nih mau jelasin.
5: Boleh. Kami itu banyak banget kegiatan ya, teman-teman. Kegiatannya ya pasti karena kita lagi darurat sampah ya di Banjarmasin, tentunya kita terjun langsung membersihkan sampah-sampah yang mengganggu masyarakat dan segala macamnya. Jadi kita langsung terjun. Kemudian karena kita Kota Banjarmasin adalah kota seribu sungai.
3: Betul.
5: Jadi, nah, pasti sampah itu ada dibuang ke sungai. Jadi kita perlu membersihkan juga sungai. Membersihkan sungai. Dan kita edukasi juga perlu mengedukasi masyarakat.
4: Jadi langsung edukasi ke sekolah-sekolah.
3: Betul. Selain mengedukasi ke sekolah, kita juga mengedukasi di sosial media ya. Kita bikin konten-konten juga dan mengajak masyarakat untuk terjun langsung bersama kami untuk membersihkan sampah.
1: Nah,
3: banyak
1: itu tuh
4: kegiatan kami di peplingasi.
3: Betul.
4: Kalau penasaran masuk peplingasi.
1: Nah, betul banget pokoknya. Jadi
5: masuk peplingasi.
1: Yang penasaran bisa follow dulu, cek cek IG-nya.
5: IG kami juga bisa.
1: Boleh deh, tapi nggak kita tulis ya. Yeah. Jadi buat teman-teman, kesempatannya cuma 1 dan 2 kali. Dicatat aja. Dari siapa ya? Dari Shen. Okay. IG Shen.
3: Shen Alfasia. Shen _ Alfasia.
1: Nah, tuh sekali. Dakia.
5: NZW_ Kia.
1: Oke. Kalau IC
5: HR.AISYIG-nya 2 kali.
1: Nah. Siapa tahu mungkin kalau dari Pepelingasi mungkin di DM belum masuk nih ke DM IG teman-temannya buat tanya-nanya, siapa tahu. Modus ini.
5: Modus.
1: Tapi thank you buat teman-teman ya yang udah tadi ngobrolin soal karhutla dan asap, pokoknya terkait asap kiriman yang ada sekarang, dan semoga aja kita sehat selalu ya buat teman-teman, apalagi kalian-kalian yang mungkin langsung bersinggungan dengan sampah dan juga lingkungan. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan, dan juga terima kasih sekali lagi.
3: Makasih Kak.
1: Oke, boleh, dadah. Oke teman-teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol sama Pepelingasi di hari ini, dan jangan lupa untuk lingkungan hidup barengan Pro 2 itu di setiap hari Jumat tentunya, untuk Pro 2 menjelaskan jam 9 sampai jam 10 kalau biasa, kalau seringnya kita sama Pepelingasi untuk ngobrol-ngobrol terkait lingkungan hidup ini. Jadi sini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri tentunya di jam 9 jam 10 ini, dan tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Thank you banget buat kalian-kalian yang udah gabung di pagi hari ini. Abis ini jangan kemana-mana karena ternyata ada Arini yang nemenin kalian semua. Jadi tetap di 95.fm teman terbaik kamu. Bye-bye, pamit. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.00 waktu Jawa Tengah, saatnya info Pro dikutip langsung dari RRI Dekret ID Banjarbaru, di mana kepolisian daerah Kalimantan Selatan terus mempercepat pemulihan dan peningkatan konektivitas antar wilayah, di mana hal ini ditandai dengan peresmian jembatan Merah Putih Presisi oleh Kapolda Kalsel Irjen Polder Rosianto Yuda, di mana bersama Wali Kota Bogor Hajah Erna Lisa Labia yang berlokasi di ujung Jalan Al-Junaid RT 19 RW 03 Kelurahan Gentong Manggis Kecamatan Asulin Kota Banjarbaru pada Kamis 13 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ke informasi berikutnya, dari Kalsel Expo 2012 semakin marak semarak dengan kehadiran berbagai perangkat daerah dan pelaku UMKM yang menampilkan produk unggulan serta beragam kegiatan, di mana pameran berlangsung pada 12 Agustus 2006 tersebut digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah stand Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kalimantan Selatan. Stand tersebut diisi sejumlah organisasi yang turut menggelar berbagai kegiatan termasuk lomba mewarnai dan puzzle bagi anak-anak pada Kamis 13 Agustus. Dan ketua Dua Pimpinan DPD Perkumpulan Wirausaha Indonesia Selatan Wahida mengatakan berbagai kegiatan siapkan untuk menarik minat masyarakat. Selain perlombaan, bagi anak-anak pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi terakhir untuk siang hari ini, pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat penanganan lahan tidur melalui rapat koordinasi penataan lahan tidur di Kota Banjarbaru, di mana digelar Aula Idaman Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Rakyat tersebut menjadi bagian dari gerakan Banjarbaru Bebas Lahan Semak untuk mendorong lahan kosong yang tidak terawat agar tidak berubah menjadi semak belukar. Lahan terbang kali tidak hanya berdampak pada kebersihan dan keindahan kota, tapi juga berpotensi menjadi lokasi penumpukan sampah serta meningkatkan resiko kebakaran. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga sekian info Pro 2.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kata Caleb J, impian semua orang di dunia itu menemukan cintanya. Itu dia. Itu yang aku impikan. Semoga aku menemukan cinta di dalam minjam dulu mouse-nya ini ya. Kita mau membaca request yang sudah masuk lewat WhatsApp. Ada siapa nih ya? Ada Amalia request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Terus juga ada Firly, Veronica ke, no. Dia request lagunya Celine Grace dengan Sumpah Mati. Langsung aja ya teman Pro 2 aku puterin nih buat kamu. Nih kita buka lewat request seperti biasa 2 jam sampai jam 12. Tapi jam 10 sampai jam 11 kita buka by WA dan juga digital dulu ya. Teman Pro 2 ada Vanessa Z dan juga Sumpah Mati.

yang romansin teman terbaik kamu. Ada request dari Lara, request lagu Gita Gutawa. Ayo, come on. Kayak ini ya, kayak Amarhum Fidi. Fidi, come on. Biasanya kan kayak itu kan orang lagu Nuansa Bening ya. Tapi ini bukan ini, ayo come on ya teman Prado. Terus juga ada April yang katanya request lagu Kamu Itu My Man Gue. Bersuara aja gak apa-apa mbak. Ya udah, naik gila. My Man Gue lah. Buat kamu yang memberikan suatu WhatsApp, aku tunggu ya.

Penyermasin teman terbaik kamu ada request dari Ayas yang request lagu Bayangan Cinta yang lalu, sama Aditya Rahman yang request lagunya Drive dengan Akulah Dia. So, masih ada request BWA, jadi keep tuning Penyermasin teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu. Ada Sofi yang request lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Terus juga ada siapa tuh namanya? Tolong Sosa. Diklik di profilnya. Bebe yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai. Langsung aja aku Putrin ya, teman Pro 2 menemani kamu di siang hari ini sebelum nanti kita live TikTok sebentar lagi ya. Jadi keep tuning terus di Pro Informasi teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu, teman pro 2. Buat kalian semua ada Madani ya, request lagunya Eki ya, teman pro 2 dengan Kembali Bersama. Ini baru rilis tanggal 7 Agustus tadi. Kita tunggu Eki back Banjar ya, teman pro 2, biar kita interview langsung di studio aja. Kalau di online mah biasa ya, karena dia warga-wargi benua. Kayaknya seru deh kalau kayak Angie Carvalho, kalau rilis lagu ngobrolnya langsung di studio, teman pro 2. Ya kita tunggu.

ngawasin teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2 ya. Setelah ini kita bakalan live bentar lagi, jadi pastiin kamu stay tune aja terus teman Pro 2. Tadi aku udah puterin Adrian Khalib dan juga Dipa Barus dengan Kualat ya. Siapa yang Kualat? Teman Pro 2, astagfirullahaladzim. Yaudah langsung aja deh kita puterin. Ini lagu yang lagi aku suka banget dengerin di TikTok. Mungkin kamu juga suka teman Pro 2. Check this out.

0: masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Gitu langsung aja ya. Ini aku udah live TikTok, so buat kamu pastiin kamu stay tune dan sebarluaskanlah live ini kepada teman-teman sejawat kamu ya. Muti Ajahro, Ajahro ya teman Prodo, langsung aja deh. Kita puter ini request lagi dari Nanang, Nanang, Nanang. Dia request lagunya Run Mager. Astagfirullah. Ini hari apa sih?
1: Jumat.
0: Jumat kok mager sih? Enggak boleh kayak gitu ya.
1: Nono ya?
0: Nono ya, enggak ada ya mager-mager kayak gitu. Bekerjalah sesuka hati, tapi tidak mager. Tapi ku mager, jangan-jangan ya. Langsung aja aku puterin ya buat yang mau request aku tungguin, oke? Okay?

banget sih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan semua hari ini di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Yuk langsung request yuk. Ini sebenarnya udah banyak sih beberapa, tapi masih ada slot buat kamu pengen request. Ini ada tadi ada request sebenarnya ya, tapi orang belum ngabarin, kita kabarin dulu baru nanti kita puterin, oke? Ini ada request lagi di TikTok, ada siapa tadi ya? Oh, ada Maco yang request lagu Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Terus juga tadi ada Jelly yang request lagunya Ed Sheeran dan juga Justin Bieber dengan I Don't Care, teman Pro 2 ya. Tapi by the way tadi juga ada Tutur Batin, itu request sama Laras, tadi aku belum bacain ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin, bye buat kamu yang pengen request, masih bisa sampai jam 12 nanti, oke? Okay?

Ngawasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini ada request dari Yan, yang request tadi sebenarnya lewat WhatsApp, tapi dikatanya minta diputerinnya di live ya. Dia request lagunya Adara Lebih Indah, sama Mi yang request lagunya Curtis dengan Fashion. Teman pro 2, langsung aja aku puterin. Ini masih ada slot request ya, jadi masih aku tunggu sampai jam 12.

Informasi teman terbaik kamu, teman produk, kita lanjut ke request berikutnya. Ada Amel yang lagi jatuh cinta setiap hari. Wah, semua orang lagi jatuh cinta ya. Aku Wen ya, teman produk. Pagi tadi aku baru habis nangis, habis dengerin lagunya sahabat aku, Alia Zuraya, yang baru rilis hari ini. Judulnya Sulitkah Aku Untuk Mencintai. Wah, ini parah banget galaunya. Bener-bener kayak, aku tahu itu curahan hati dia, tapi aku juga ikut merasakan, bukan merasakan cerita dia, ternyata aku lagi di fase mempertanyakan itu, sulitkah aku untuk dicintai gitu kan. Jadi nangis deh teman pro 2, tapi lagu ini sakit banget lagi. Dan kalian udah bisa request ya, kalau mau request teman pro 2, lagu ini udah ada di era pro 2 minggu. Nanti kita ngobrol sama Alianya tanggal 21 ya. Jadi pastiin kamu stay tune teman pro 2, oke? Tapi aku putranya seneng-seneng dulu dari Amel yang lagi gitu cinta, yang everyday butterfly era. Aku doain semoga cepat jadian deh, daripada mesra-mesraan terus tapi gak jadian-jadian. Semoga ini lagu ini juga bisa mewakili perasaannya Amel dan juga calonnya. Siapa tahu nanti langsung nikah aja, gak usah pacaran, oke? Sama Pia yang lagi happy-happy, pengen yang lagi happy-happy dengan Jonas Blue dengan Mama.

langsung teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Budi yang request lagunya Dewa dengan Pupus ya. Ini masih lumayan loh, ada beberapa slot lagi buat kamu yang pengen request. Jadi sayang banget kalau gak dipakai buat request yang ini. Sebelum nanti mungkin yang buat cowok-cowok slot Jumat, jadi langsung aja aku puterin ya teman-teman berdua.

RW Rosin teman terbaik kamu, teman berada. Kita langsung ke request berikutnya nih. Ada tadi yang request lagunya Cegil ya, Nabila Takia, nama TikToknya It's You. Terus juga ada Love Make You, katanya request lagunya Adrian Khalid dengan Maling. Menemani kamu, masih bisa request ya 2-3 lagu lagi aku tunggu.

ada Sria request lagunya Astaga Bercanda, tapi lebih dulu aku puterin Carmen dulu Broken Hearted sama Pro 2, terus nanti lagunya Sria dengan Astaga Bercanda. Buat yang mau request masih bisa sih satu atau dua lagu lagi ini masih boleh lah teman Pro 2, aku tunggu. Oke, requestannya.

Yang nomor 2, thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakalan ada Hot Basula Jumat dan juga Muda Kreatif. So pastiin kamu stay tune lagi terus di Premier Masin ya. Teman nomor 2, jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri, padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya, padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah. Aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

الحمد لله الذي كان بعبادي خيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكمullah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah dari mimbar yang mulia ini izinkan khatib berwasiat kepada kita semua marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital. Kehadiran gawai cerdas atau smartphone dan media sosial membuat informasi mengalir begitu deras tanpa batas. Di satu sisi, teknologi ini membawa banyak manfaat seperti kemudahan menyambung silaturahmi, belajar ilmu agama, hingga mencari rezeki. Namun di sisi lain, media sosial bagaikan pisau bermata dua. Jika tidak dilandasi dengan keimanan dan akhlak, media sosial bisa menjadi ladang dosa, penyebar fitnah, dan perusak ukhuwah atau persaudaraan. Betapa sering kita melihat berita bohong atau hoax, cacian, gibah, dan adu domba tersebar begitu mudahnya hanya dengan satu ketukan jari. Hadirin kaum muslimin, dalam menghadapi derasnya arus informasi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan penyesalan. Panduan tersebut adalah tabayyun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayyun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin kaum muslimin,
Konsep tabayun berarti mencari kejelasan, mengklarifikasi, dan meneliti kebenaran suatu informasi sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya. Sebagai seorang muslim yang berakhlak, ada beberapa etika bermedia sosial yang harus kita pegang teguh. Saring sebelum sharing. Ketika menerima sebuah berita, tautan atau video yang provokatif, jangan terburu-buru menekan tombol bagikan atau di-share. Tanyakan pada diri sendiri, apakah berita ini benar? Apakah sumbernya terpercaya? Apakah ada manfaatnya jika disebarkan? Hadirin kaum muslimin, jauhi caci maki dan perdebatan sia-sia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qol, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin, di media sosial, ketikan jari kita adalah representasi dari lisan kita. Jangan gunakan media sosial untuk merendahkan, menghina, atau menyebarkan aib saudara kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap ketikan dicatat malaikat. Terkadang kita merasa aman berkomentar buruk di internet karena berlindung di balik nama samaran atau akun anonim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita terbimbing menggunakan medsos yang arif dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ittaqullah.

Aquaman. الله أكبر.

Pengen masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan selain ini udah tadi kita sholat Jumat, teman Pro 2 ya. Buat kalian semua cowok-cowok ganteng yang sudah selesai sholat Jumat, makanya ini aku kasih deh informasi olahraga buat kamu ya. Jadi captioning aja terus di Pengen masih teman terbaik kamu.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erang-erang Wawasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita ke informasi olahraga siang hari ini. Kita mulai dari Timnas Voli Putra Indonesia yang mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Skurnarto Sentul, Jawa Barat. Di mana dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Raiden Toiran juga menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan saat ini. Di mana pos latihan masih dominasi aspek fisik dengan komposisi 80%, sementara 20%-nya sisanya teknik. Dan dikatakan juga persiapan ini sudah dipersiapkan matang-matang untuk Asian Games next di 2026 nanti.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan kita ke informasi berikutnya. Kali ini datangnya dari Safi Hernandez yang resmi jadi pelatih timnas Belanda, di mana ditunjuk sebagai pelatih baru ini. Pelatih asalnya itu menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Safi mendatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030 dan penunjukan ini menjadi pengalaman pertama yang menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al Sadd dan juga Barcelona, di mana Safi memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff, Rinus Michels. Ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan juga Frank Rijkaard di Barcelona. Dan juga dikatakan sebagai pelatih, Rafi dikenal mengusung permainan berbasis penguasaan bola, kreativitas, dan sepak bola menyerang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Teman terbaik kamu.

pengen remasin teman terbaik kamu habis itu ya. Kita langsung aja ke informasi berikutnya. Kayaknya dari NBA, teman pro 2 GM Golden State Warriors Mike Dunleavy masih percaya Stephen Curry akhirnya akan mengakhiri karirnya bersama Warriors. Curry tetap menjadi bagian penting hingga pensiun, dimana masuk dari laman resmi NBA. Curry yang tahun ini berusia 38 tahun bisa bermain hingga 2 musim mendatang, dimana Curry juga pernah mengaku ingin mengakhirinya bersama Warriors. Dan juga dikatakan Curry akan menyelesaikan bayangan kontrak dari 2020 sampai 2027 dengan $62.6 juta, dimana perjalanan berikutnya masih ditunggu Warriors dan penggemar. Waduh, ini klub favorit aku nih teman Prodo, dan menurutku emang cocok sih kalau misalkan akhirnya dia pindah ke Warriors dan memilih klub yang pas untuk perjalanannya sebelum pensiun nanti.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nih teman Pro 2, udah jam 2 berarti saatnya kita update informasi dari dunia showbiz ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro Informasi, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Lumasin, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita ada di Pradua Entertain ya, di dunia showbiz, teman Pradua. Banyak banget nih informasi di dunia hiburan, termasuk teman Pradua, katanya The Script akan konser di Indonesia Arena 3 April 2027. Dan dipastikan ini tuh sudah astagfirullahaladzim, handphone siapa sih ini ya? Dimana Kompleks Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 3 April 2007 kedatangan kembali Dani CS. Wah, kayak temen gue aja nih. Merupakan berbagai rangkaian tour dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar Indonesia. Dan Color Asia Live selaku promotor mengungkapkan konser berskala arena indoor terbesar di Kompleks GBK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem pencahayaan, dan juga serta tata cara berkelas dunia. Asik, pas The Script nih. Bulan apa sih? Agustus. Udah harus siap-siap guys, pasti bentar lagi war nih. Yuk, bisa yuk. Bisa.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dari informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke informasi dari dunia hiburan berikutnya. Teman Pro 2 kali ini datang dari Cha Eun-woo yang bintangi spin-off Bon Appetit Your Majesty, teman Pro 2. Dimana katanya, tapi masih belum ada informasi lebih lanjut nih, beneran atau enggak. Tapi katanya member Astro itu dipastikan bakal jadi pemeran utama. Asik deh, teman Pro 2. Ya ampun, siapa nih yang kangen Cha Eun-woo? Aku aja yang gak terlalu ngefans ya. Suka banget lagi sama bentukan mukanya yang ganteng ini, teman Pro 2. Kalau aku muka yang ganteng sikat eh. Thailand boleh, Korea boleh, Indonesia boleh, India juga boleh. Yang penting ganteng ya, teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

Permen masih nomor berapa untuk memperoleh kita mulai nih. Ada informasi, ada kabar dari Bang Iko Uwais yang katanya ketemu Jackie Chan pekan ini. Karena momen pertemuan tersebut diunggah Iko Uwais dan sang istri Audi itu melalui beberapa postingan di Instagram. Dan katanya pertemuan Bang Iko ini dikarenakan acara 7 Jackie Chan International Action Film Week yang berlangsung pada 10 sampai 12 Agustus di Harbin, China. Di mana acara tersebut mencakup upacara penutupan dan gala kehormatan yang digelar pada 12 Agustus dengan bintang Iko Uwais berpartisipasi sebagai salah satu juri resmi festival. Dan 7 Jackie Chan International Action Film Week merupakan festival film yang didirikan setelah 5 tahun jeda untuk menghormati pembuat film aksi di belakang layar, pemeran pengganti dan bakat baru melalui Iron Man Awards. Keren banget tuh Prodo dan Iko Uwais termasuk orang yang terlibat ya, bukan cuma undangan. Mantep deh, bukan ketemu Jackie Chan doang ini namanya mah. Ini berteman ini mah, namanya sama Jackie Chan ya. Ya, ya, ya, Prodo jangan-jangan. Nanti kepentok sakit.

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nomor umat lu sepukul 14 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakal ada Gaisa yang bakal nemenin kamu, teman pro 2 ya. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Prewengar Masin, teman terbaik kamu. Ada pamit, bye-bye.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

95,2 FM Pro 2 RR Baca Pasien, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ya, dari siang menuju sore di jam 3 sore hari ini. Barengan guys, saya bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti di Wush ya teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas info-info update lokal ya teman Pro 2 barengan Geisa di segmen kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini Geisa bakal beri beberapa info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Produa Radio Banjar. Masih teman terbaik kamu nih teman Produa. Nah, sudah saatnya kita membuka berita info lokal ya teman Produa. Ada dari Universitas Lembu Mangkurat nih, katanya membuka Rocket Entrepreneur Day 2026. Nah, Sandiaga Uno tuh ternyata datang ke Banjarmasin dan ke Universitas Lembu Mangkurat nih. Sandiaga Uno mendorong mahasiswa Universitas Lembu Mangkurat ULM untuk terus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui inovasi dan penguatan kompetensi bisnis ya teman Produa. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Rocket Entrepreneurs Day 2026 di ULM pada kemarin 13 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Yayasan Amanah Bangun Negeri bersama Yayasan Indonesia Setara dan Sandi Action Academy berlangsung di Lecture Theater General Building ULM nih. Rocket Entrepreneurs Day ini tuh menjadi momen graduation dan awarding bagi peserta Rocket Entrepreneur by YIBN nih, yang bergabung pada dalam 24 brand bisnis ya teman Produa. Sebanyak 24 brand bisnis ini terdiri atas mahasiswa-mahasiswa aktif dan alumni-alumni ULM ya teman Produa, serta perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan. Mengikuti kegiatan tersebut, berbagai produk juga dikenalkan melalui showcase, business pitching, sharing session, serta pemberian apresiasi kepada peserta telah menyelesaikan program itu tersebut. Katanya sih seperti itu. Terus Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Setara, Erman Usman nih, mengapresiasi dukungan ULM dalam mengantarkan program hingga tahap graduation dan pemberian apresiasi tersebut nih teman-teman.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
0: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 FM, sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Nah, teman Pro 2 di HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, katanya di Banjarmasin tuh pemandangan berbeda bakal mewarnai wisata Sungai Kota Banjarmasin pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nih, teman Pro 2. Katanya ada puluhan kelotok wisata yang akan dihiasi dengan bendera merah putih akan menyulap kawasan wisata Sungai Serentak Kemerdekaan nih, teman Pro 2. Terus Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata nih Kota Banjarmasin telah membagikan sekitar 100 bendera merah putih ya kepada pengemudi-pengemudi kelotok dan masyarakat sekitar nih. Nah, berarti pada tanggal 17 Agustus nanti tuh bakalan merah putih banget nih di kawasan sungai ya, teman Pro 2. Kepala Disbuda Proper nih juga Ibnu Sabil mengatakan pembagian bendera merah putih tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan semangat nasionalisme di salah satu kawasan wisata unggulan Banjarmasin ya, yaitu adalah sungai tersebut nih, teman Pro 2. Tak sekedar dipasang di lingkungan sekitar nih ya, teman Pro 2. Bendera tersebut juga diminta untuk menyiasi armada kelotoknya yang setiap hari membawa wisatawan menelusuri sungainya nih. Nah, berarti akan kalau misalkan kita lagi berkelotok ya, itu berarti akan ada vibes-vibes yang berbeda karena memperingati 17 Agustus ya, teman-teman berdua.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Coba lihat, Mat, mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, setelah tadi ada 17 Agustusan ya, ternyata DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan, Kalimantan Selatan. Di pelataran Masjid Syekh Muhammad Al-Chart Al-Banjari ya, teman Pro 2, di Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin nih, 13 Agustus pada pagi hari ini. Pada pagi hari kemarin nih kehadiran jajaran legislatif tersebut juga menjadi bagian dari momentum kebersamaan seluruh elemen daerah dalam memperingati perjalanan pembangunan Banua nih.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore,

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya nih ada dari mahasiswa Universitas Lembong Mangkurat ya, teman Pro 2 ULM nih. Katanya mengenalkan inovasi kopi berbahan buah-buahan mangrove kepada masyarakat pesisir Desa Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, teman Pro 2. Inovasi tersebut juga menjadi upaya memanfaatkan potensi lokal sekaligus mendorong kepedulian terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir ya, teman Pro 2. Inovasi kopi mangrove ini diperkenalkan oleh mahasiswa KKN TLH ULM kelompok 2 melalui kegiatan edukasi yang diikuti lebih dari 20 masyarakat ya, 20 masyarakat pesisir pada Sabtu kemarin, 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan banyak ibu-ibu PKK dan anggota Karang Taruna Desa Angsana. Koordinator kelompok nih mengatakan gagasan tersebut berawal dari keinginan mahasiswa memanfaatkan potensi lokal Desa Angsana secara berkelanjutan. Dari rencana awalnya mulai sirup mangrove nih, mahasiswa ternyata kemudian menemukan buah rhizophora yang dapat diolah menjadi minuman menyerupai kopi nih. Wow, sangat amat keren penemuannya, teman Pro 2.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Produa Radio Baca Masin, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, tadi ada beberapa info update lokal ya teman Produa yang udah guys bawain. Dan sekarang udah tepat pukul 3 ya. Habis ini ada Wush waktu ngobrol sore. Nih, di sore ceria kali ini bakalan ada narasumber yang seru ya teman Produa dari UMB BJM nih teman Produa. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Peh, Simanangkir menangkap penindakan berawal dari informasi tentang adanya truk yang diduga digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, yaitu berupa rokok diduga ilegal yang akan disandar di Pelabuhan Triksakti pada hari Selasa 11 Agustus pukul 2 WITA.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada insan pertanian yang dinilai berprestasi dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan serta ketahanan pangan daerah. Penghargaan tersebut diberikan kepada gabungan kelompok petani, lembaga ekonomi petani, penyuluhan pertanian swadaya, dan pertanian berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, Ibu Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengapresiasi pengungkapan peredaran pot getar oleh jajaran Polresta Banjarmasin. Pengungkapan pot getar yang diduga mengandung narkotika golongan 2 jenis etomedet itu menjadi pengungkapan pertama peredaran di Kota Banjarmasin. Sekian info per 2 bersama Geisa.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria hari ini di Wush ya teman Pro 2. Nah udah aku spill dikit-dikit ya tadi tuh teman Pro 2. Kali ini bakalan ada narasumber nih teman Pro 2. Nah untuk edisi Wush kali ini nih, kita kedatangan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ya teman Pro 2. Dan teman-teman mahasiswa yang cantik-cantik banget kali ini tentunya datang. Nah kita bakalan ngobrolin seputar UMKM ya teman Pro 2, atau kita bakal menumpas tuntas dari sagu nih, jadi peluang untuk usaha nih, cerita desa wirausaha anjir sempat serapat muara bersama UMKM PIK Gasma UMB BJM nih teman Pro 2. Nah di hari ini teman Pro 2 ada Nadia, Lili sama juga Komang ya teman Pro 2. Apa kabar kalian nih teman-teman? Alhamdulillah baik banget ya teman Pro 2. Nah mungkin kita buka dengan sesi kenalan dulu ya teman-teman. Boleh nih satu-satu mulai dari nama dan juga jabatan kalian dalam program ini ya teman-teman.
1: Iya betul.
0: Silakan. Mulai okay. Dari siapa?
1: Oke okay, boleh mungkin dari aku dulu ya kak. Boleh. Oke. Okay. Sebelumnya perkenalkan aku Nadia Putri. Aku kebetulan di PPK Ormawa PIK M Gasma ini sebagai ketua tim pelaksana dari PPK Ormawa. Boleh okay. Lanjut.
2: Nah. Aku Raisya Istiqomah Oktaviani sebagai tim anggota PPK Ormawa.
0: Ada okay. Lagi.
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Laili. Di sini aku sebagai pengurus Ormawa PKM Gasma Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
0: Wah, keren-keren banget ya teman-teman kita para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kali ini nih. Nah, kita tuh bakal bahas tema ini ya teman Pro 2, dari sagu jadi peluang gitu teman Pro 2. Cerita dari desa wirausaha anjir serapat muara bersama UMKM PIK Gasma UMB BJM ya teman Pro 2, betul enggak?
3: Benar.
0: Katanya nih teman Pro 2 dia baru balik dari anjir ya Pepe.
3: Iya benar
1: dari desa kak.
0: Iya, panas banget, sepanas-panas ini dia mereka bolak-balik Banjarmasin ya. Nah, sebelum masuk nih mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit dulu nih ya teman-teman Pro 2. Sebenarnya apa sih PPK Ormawa UKM PIK M Gasma UMB JM itu sendiri, karena kebetulan di sini udah ketuanya sendiri ya. Boleh dijelasin sedikit dulu.
1: Oke, okay, jadi PPK Ormawa itu semacam kegiatan ya kak, dari Kementerian Dikti dan juga Bermawa. Nah kegiatan ini biasanya setahun sekali dilaksanakan dan sasarannya memang ke organisasi mahasiswa di kampus. Jadi untuk tahapannya itu biasanya nanti akan ada pembukaan pendaftaran, terus seleksi proposal. Nanti dari proposal tiap ormawa yang lolos itu akan dikasih dana kak dari kementerian untuk menjalankan programnya selama 3 bulan di desa.
0: Oh 3 bulan ya?
1: Iya,
0: berarti ini masih lagi jalan
1: gitu? Iya masih jalan kak.
0: Oh dari bulan kapan kalau boleh tahu?
1: Dari bulan Juni udah jalan kak sampai tanggal 2 September.
0: Oh sampai tanggal 2 September nanti. Keren banget nih teman Pro 2. Aku mau nanya sih teman Pro 2, ini tuh latar belakang kalian melakukan ini tuh kan karena disuruh ya? Terus bukan disuruh sih lebih tepatnya ya, bukan disuruh tapi ada kewajiban gitu ya. Terus tapi kenapa memilih desa anjir tersebut gitu?
1: Oke, mungkin ini mau aku yang jawab atau teman-teman?
0: Terserah nih, boleh banget.
1: Okay. Jadi kenapa alasannya kami ngambil desa anjir ya kak? Karena kebetulan untuk topik desa yang kami ambil itu adalah desa wirausaha. Nah setelah kami survei, kebetulan ada desa yang memang potensi sagunya itu banyak kak. Kalau di desa anjir serapat muara itu ada 3 pabrik sagu aktif.
0: Wow,
1: kemudian juga ya. Di desa itu selain ada sagu, ada juga beberapa masyarakat yang memiliki tambak ikan haruan. Namun dari cerita masyarakat kan waktu kami survei di desa kemarin itu keluhannya sih lebih banyak ke arah mereka itu masih ngejualnya itu dalam bentuk sagu mentah, kemudian haruan cuman abis ditangkap dijual ke pasar,
0: kayak ada dijual tanpa ada pengolahan gitu ya.
1: Jadi kan itu harganya kan relatif rendah ya kak ya. Jadi masyarakat itu pengennya ada enggak gitu pelatihan cara dari mahasiswa iya biar kami itu bisa nih ngembangin dari potensi yang ada di desa kami. Oleh karena itu kami tuh ngerasa oh kayaknya desa anjir serapat muara cocok deh sama program dari kami.
0: Iya. Nah seru banget ya pembicaraan kita kali ini. Nanti habis ini teman Pro 2 kita bakalan bicara lebih dalam ya teman-teman tentang program ini ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Halo teman Pro 2, masih bareng guys saya teman Pro 2 dan para mahasiswa-mahasiswa UMBJM ya teman Pro 2. Nah, aku bakalan ngebahas ke lebih dalam ya tentang program ini gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan tuh lebih jelas gitu kepada teman-teman, boleh banget dijelaskan programnya, apakah ini membantu sangat masyarakat gitu teman Pro 2. Boleh silakan, siapa yang mau jawab?
5: Nah, jadikah program PPK Ormawa ini tujuannya itu untuk mengembangkan desa supaya mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi, Kak. Misalnya kayak mengolah sagu mentah itu menjadi produk olahan yang dimana itu bisa meningkatkan ekonomi warga di desa tersebut, Kak.
4: Berarti ekonomi warga tersebut tuh memang benar-benar terbantu ya adanya kalian gitu, iya. Apalagi dari produk yang belum jadi gitu ya.
5: Betul banget, Kak.
4: Nah, kalian gak lama ya di situ teman-teman ya, 3 bulan doang. Itu tuh ada pelatihan gak sih buat ibu-ibu mungkin atau masyarakat sekitar? Gimana teman-teman?
6: Ya. Untuk awalan kegiatan kami kemarin itu ada pelatihan ya, Kak? Untuk pelatihan
4: awal-awal
6: itu.
4: Ya berarti?
6: Iya, awal-awal. Kami ada pelatihan dulu mengenalkan gimana sih cara membuatnya. Terus kebetulan juga di desa itu kan, kami kan waktu awal survei itu udah nanya nih warganya apakah minat gitu kalau misalkan nanti bikin-bikin kue, bikin-bikin masak-masak gitu. Nah ternyata ibu-ibu di sana memang minat untuk ke hal sana.
4: Dan excited ya.
7: Excited banget.
6: Jadi benar-benar udah pas banget gitu
4: Berarti sangat amat terbantu ya mereka dengan adanya kalian. Nah, sebelum kalian masuk ke sana tuh bagaimana sih masyarakat setempat itu mengolah sagu dan inovasi apa aja yang sebelum ada kalian dan setelah ada kalian tuh jadi ada apa aja gitu? Boleh dijawab?
5: Boleh kak. Jadi di desa itu orang-orang di desa itu cuma menjual, misal nih menebang rumbia lalu diolah di pabrik.
4: Eh sebentar, sebelum itu rumbia itu apa sih?
5: Rumbia itu
4: kenalin dulu dong sama teman-teman.
5: Rumbia itu pohon kak yang pohon bisa menghasilkan sagu.
4: Oh.
5: Nah jadi itu diolah di pabrik kan kak. Nah lalu dijual sagu mentah. Nah itu tuh cuman apa ya kak? Tidak.
4: Jadi setengah jadi lah ya.
5: Setengah jadi.
6: Cuman bahan mentahnya aja yang dijual.
5: Jadi dengan program ini tuh kami ada memberikan inovasi produk olahan ya kak.
4: Jadi ada apa aja tuh produknya? Kalau dilihat-lihat sih ada sih beberapa produk di depan kalian ya.
7: Sebutin kak.
4: Iya, okay. boleh.
7: Jadi kami itu ada 7 produk olahan kak. Yeah. Yang pertama itu ada 5 produk dari sagu. Kayak yang di depan ini ada saban igut kakak.
4: Saban igut
6: ya. Kebetulan ini yang paling best seller.
4: Itu kayaknya enak tuh dimakan.
7: Boleh nanti sore-sore dicoba ya kak
4: ini ya. Berarti ini kalian bawa produknya dari Banjar.
7: Iya.
4: Ya lanjut silakan dong. Ada apa lagi tuh?
7: Okay, tadi setelah itu ada tepung sagu ya kak ya.
4: Tepung sagunya juga dijual.
7: Terus ada mutiara bungas. Mutiara bungas itu kayak boba kak.
6: Oh iya, jadi
4: wow.
6: Iya, jadi inovasi ya kak. Inovasi baru dari sagu.
4: Kalian lanjut dulu. Ada banyak pertanyaan di dalam kepala. Selanjutnya baru 3 tadi disebutkan.
7: Oh, 3. Habis itu ada guntingan nyaman, kak.
4: Guntingan
7: nyaman itu kayak bubur gunting kalau di sini.
4: Tapi dari sagu basicnya. Oke. Terus
7: ada bubur barakat, itu tuh kayak bubur rendang. Tapi
4: tahu.
7: Dari sagu.
4: Terus dua lainnya itu selain dari sagu itu dari apa?
7: Dari ikan kakak. Kebetulan kami bawa sampelnya.
4: Oh yang dari haruan tadi ya. Itu ada apa aja tuh?
7: Yang
4: ada
7: iwak
4: labuk ya?
7: Bukan lah. Iya itu yang pertama yang di paling ujung itu ada abon.
4: Ada abon.
7: Iya.
4: Wow. Terus selanjutnya?
7: Ada kaldu dan dua-duanya ini dari ikan haruan kakak.
4: Oh dibikin kaldu?
7: Iya.
4: Berarti sehat kak. Banget itu ya.
6: Iya. Karena kebetulan kan kalau ikan haruan itu tinggi ya.
4: Iya tinggi. Iya banyak yang baik-baiknya lah. Nah aku mau tanya yang boba tadi, berarti kalian bikin inovasi itu jarang kan sebenarnya yang ada di bahkan di Indonesia mungkin ya dari sagu. Nah kalian itu gimana cara membuatnya dan kenapa bisa kepikiran gitu?
6: Oke, kebetulan untuk produk sagu kami ini sebenarnya sering ketergantungan ya kak. Karena kan dari ampas sagu tadi dibikin tepung. Terus tepungnya itu bisa dibikin
4: beberapa
6: produk lainnya.
4: Iya.
6: Nah yang mutiara bungas itu kenapa kami kemarin kepikiran? Karena kan untuk ini kan kami desa wirausaha dan pastinya kan kita perlu sasaran ya kak untuk
4: betul.
6: Pembelinya tuh siapa. Terus kalau sekarang kan itu zamannya tren Gen Z itu minumnya boba ya kan.
4: Jadi ada ide ke situ ya.
6: Terus kenapa enggak dibikin boba aja gitu. Tapi yang pasti lebih sehat dan lebih ekonomis.
4: Harganya berapaan tuh, kisaran berapa tuh
6: kalau mutiara bungas itu? Kemarin kami di batch 1 itu untuk harganya satu bungkus 350 ml itu harganya
7: 13.000 kok.
4: Wah,
7: 13.000.
4: Murah banget. Tapi kalian dengan membuat semua itu tuh lebih ke uangnya ya. Modalnya itu dari mana tuh kalau boleh tahu kan? Ya, boleh.
6: Oke. Kalau untuk modal sendiri kak, untuk bahan dasarnya kan itu udah gratis ya kan ngambil di desa.
4: Betul.
6: Karena tapi kan, yang dipakai pun kayak sagu-sagu basah yang memang jarang kepake, kemudian untuk bahan-bahan tambahannya itu sementara kami itu belinya pakai pendanaan uang dari kementerian tadi kak.
4: Kementerian tadi yang mendanai kalian ya. Terus kalian di Anjer kan produksinya pasti di Anjer kan. Nah itu di mana, di rumah warga kak atau gimana?
5: Di rumah warga kak. Jadi kami itu ada
7: menaruh rumah produksi gitu kan.
4: Ada rumah produksi.
6: Kami ada 3 rumah produksi di desa.
4: Berarti yang mengerjakan hal-hal itu adalah ibu-ibu tadi ya? Ada berapa tuh kira-kira dari semuanya total deh?
6: Kalau semuanya itu untuk ibu-ibunya ada 25 ya kak.
4: Ada 25 ya,
6: yang rutin untuk ikut kegiatannya. Kemudian kami juga ada
7: Karang Taruna.
6: Iya, ada Karang Taruna untuk mendampingi kegiatan yang zero waste. Selain
4: zero waste,
6: dari dari kegiatan sagu sama ikan tadi, kami juga ada kegiatan zero waste kak.
4: Apa itu zero waste?
6: Zero waste itu semacam kegiatan pembudayaan dan lingkungan. Nah kan biasanya ampas sagu itu kalau di desa kemarin itu kan awalnya cuma dibuang ke sungai ya kak.
4: Iya betul.
6: Nah kalau dibuang ke sungai kan pasti jadi tercemar dong.
4: Betul.
6: Sungainya. Terus kami
4: jadi kalian inovasi ya,
6: inovasi lagi biar gak ada yang terbuang nih dari sagu. Jadi ampas-ampas sagu yang awalnya dibuang ke sungai itu bisa dibikin, yang pertama ada pupuk bahuma. Iya, pupuk bahuma itu campuran juga dari daun-daun kering.
4: Itu buat apa itu?
6: Nah, untuk pupuk bahuma itu bisa dipakai kak untuk tanaman, segala macam tanaman.
4: Iya, buat ini ya, pupuk sendiri ya.
6: Iya. Terus nah, ini terhubung juga sama program kami yang kedua, yakni penanaman sorghum.
4: Oh, berarti banyak ya program-programnya sebenarnya. Lanjut.
6: Kemudian yang ketiga ada budidaya jamur tiram.
4: Ada jamur tiram ya nih. Wow, keren banget nih. Terus acara selanjutnya nih, kalian mau dari hal itu ya, dari yang zero waste terus itu tuh apa aja selain apa tadi? Jamur tiram.
6: Selain
4: itu apa aja jadinya gitu?
6: Jadinya nanti itu kan penanaman sorghum itu semacam gantian nasi ya, Kak. Jadi tanaman sorghum itu bisa tahan di cuaca yang kering. Jadi kebetulan karena kita musim kemarau juga sekarang.
4: Nah, sorghum itu apa sih by the way teman-teman?
6: Sorghum itu semacam
7: padi. Kayak padi tapi lebih tahan di cuaca panas gitu, Kak.
4: Dan di Anjer itu banyak ya sorghum?
6: Belum.
7: Kurang sih, Kak.
4: Kurang, makanya kalian membuat itu ya. Nah, bicara untuk wirausaha ya, tampilan dan krusial banget nih, bagaimana strategi kalian untuk mendesain kemasan kayak gitu, kan di depan kalian ada kemasan ya. Aku lihat itu ada stempel gitu ya khusus itu. Nah, itu gimana cara kalian membranding produk satu ini untuk menarik untuk dibeli itu?
6: Oke, kebetulan Kak untuk produksi yang kemasan di depan ini masih sementara karena kami ada kemasan sendiri yang udah didesain dan kebetulan sekarang itu belum bisa kami bawa ke sini karena masih produksi dari dari dinas. Kebetulan kami juga menjalin beberapa kerjasama dengan dinas Banjar, dengan dinas Pelitokwala, dan kebetulan kami ada distributor semacam kerjasama juga dengan dinas Diklat di Banjarbaru yang provinsi Kalimantan Selatan terkait kemasan. Jadi untuk pencetakan kemasan itu juga termasuk gratis, Kak.
4: Keren banget ya, semuanya diminimalisirkan
6: agar bisa berkelanjutan ya kan.
4: Semoga kayaknya nih pasti berkelanjutan sih dengan penglihatanku ya. Dan untuk pemasaran sendiri nih, apakah pelaku sagu ini tuh memanfaatkan media sosial atau marketplace atau masih pasar lokal dulu nih, gimana nih teman-teman?
7: Kalau untuk pemasaran ya kak ya, kami itu baru kemarin, bukan kemarin sih, kayak beberapa

0: 15, 49, 13, 72, 35. Kebetulan nanti kami akan open order batch 2 lagi, Kak.
1: Oh, berarti ini udah close order ya kemarin ya?
0: Yeah. Udah.
1: Itu dari tanggapan masyarakat atau yang pembelinya, apakah ada yang antusias gitu untuk...
0: Kemarin itu kami open order batch 1 ya, Kak. Itu rentangnya itu seminggu aja kami open order. Dan alhamdulillahnya udah terjual 199 pieces.
1: Produk.
0: Iya, dan itu udah... ke Kaltim, udah sampai Kaltim. Iya,
1: enggak cakupan Kalimantan aja gitu.
0: Iya,
1: Selatan aja gitu maksud kamu ya. Nah, semakin menarik ya pembahasan kita kali ini. Nah, habis ini kita bakalan balik lagi ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu.

makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nah, teman Pro 2 balik lagi ya bersama Geisha dan teman-teman kampus ya, teman Pro 2. Nah, tadi ternyata Geisha belum nanya nih latar belakang dari program ini tuh apa, yang secara detail ya. Boleh silakan teman-teman jelaskan.
2: Oke. Okay. Untuk latar belakang dari kami itu kalau dari program kami itu namanya Seraya Saguna ya, Kak.
1: Apa itu? Apa itu
3: kepanjangan? Seraya Saguna itu apa ya? Serapat Raya Berdaya Sagu Unggulan Nusantara.
1: Keren banget, serapat daya ya.
3: Iya benar.
1: Sagu Unggulan Nusantara. Nah, apa tuh? Silakan latar belakangnya.
2: Oke. Jadi untuk latar belakangnya untuk serapat sagu ini ya, Kak. Untuk latar belakangnya itu tentunya ini semacam hilirisasi, yang artinya kami itu mengembangkan sebuah bahan
1: mentah,
2: menjadi sesuatu produk yang bernilai tambah.
3: Menjadi produk setengah jadi atau jadi gitu, Kak.
1: Oke. Ini tuh dari mana aja pihak-pihak yang mendukung kalian ini? Dari mana aja, boleh disebutkan mungkin?
2: Oke. Kalau pihak yang mendukung ya, Kak, yang pertama itu pastinya dari tim kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Iya. Karena dari awal kami menyusun proposal, dari awal kami seleksi itu difasilitasi dan didukung oleh tim kemahasiswaan di sana. Tuh kebetulan dari tim kemahasiswaan itu ada Ibu Afiatun Rahmah yang selaku dosen pembimbing di PPK kami juga. Kemudian ada Bapak Herman, ada juga Kak Budi yang sering ngebantu kami nge-review jurnal, apa nge-review proposal gitu.
1: Berarti kalian ngajuin proposal-proposal juga ya?
2: Iya.
1: Berarti kalian semua ini terjun langsung kan ke Anjir ya?
2: Iya,
1: terjun langsung kan. Nah, dalam selama turun ke desa Anjir ya, teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasain pengalaman berkesan atau momen lucu, unik, atau susah senang kalian saat berinteraksi pada sama warga setempat atau lagi ngembangin inovasi-inovasi tuh kebingungan gitu? Boleh silahkan.
2: Kan boleh nih.
3: Boleh. Kalau dari rasa senang ya, Kak, kami tuh pas terjun ke desa itu para warga itu excited banget, Kak, dengan kehadiran kami.
1: Iya,
3: apalagi
1: pasti ya.
3: Ya, apalagi tujuan kami itu kan mengembangkan desa tersebut, Kak.
1: Betul.
3: Menjadi lebih maju, lebih berkembang. Pas kami tanya-tanya nih ke warganya, pas apa ya, warganya itu sudah ada yang berjualan gitu, Kak. Jadi topik kami desa wira usaha, jadi gampang aja gitu, Kak, kalau misalnya
1: nyambung
3: mau
1: ya
3: berjualan.
1: Excited banget berarti para warga.
4: Excited banget, Kak.
1: Terus gimana nih susah senangnya mungkin ada
4: teman-teman? Kalau susahnya ya kayak yang pertama kan kami ini kan mahasiswa ya, Kak. Dan itu campuran, ada yang dari semester 2
1: dan
4: ada semester akhir.
1: Tadi aku tuh mau nanya sebenarnya, kalian tuh campuran kah atau dari fakultas satu fakultas atau gimana? Ternyata
4: berbeda-beda.
1: Boleh lanjut.
4: Oke, jadi kami itu mungkin yang susahnya itu karena kami ini beda-beda semester ya, Kak, ya. Jadi mungkin yang susahnya itu di mahasiswa yang akhir gitu, Kak. Itu kan
1: waktunya ya?
4: Iya, ada yang lagi skripsian kayak kakak yang PDD itu. Terus juga ada yang magang dengan segala dinas. Tapi mereka tuh masih bisa
1: menghandle
4: itu, Kak. Masih bisa manajemen waktu.
1: Masih bertanggung jawab ya.
4: Nanti kalau misalkan sudah pri-pri yang kayak nggak ada dinas, nggak ada magang, mereka bisa terjun langsung ke IG.
2: Jadi biasanya saling bagi job desk tugas, Kak.
1: Apa yang membantu lah.
4: Iya.
2: Apa yang bisa dikerjain dari jarak jauh itu biasanya mereka yang handle. Jadi bisa lancar kegiatannya.
1: Oke. Kalau senengnya nih, apa nih teman-teman? Mungkin siapa yang mau jawab?
4: Senengnya banyak sih.
1: Senengnya pasti banyak ya, banyak yang berkesan ya pastinya.
3: Apalagi kan di desa tersebut tuh ada para remaja nih kak. Jadi kami kan kayak remaja juga.
4: Iya dong.
3: Ngobrol itu tuh bisa saling nyambung, nyambung.
4: Ya, iya.
3: Bahkan bisa sefrekuensi nih kak.
1: Iya. Teman-teman baru ya.
4: Iya.
1: Nambah juga.
4: Iya, mungkin kan kalian di Banjar kenalan di Anjir tuh nggak jarang gitu.
2: Jadi sering juga diundang kegiatan, entah kegiatan arisan, kemudian makan-makan bersama jadi, dengan warga.
4: Jadi warlock ya.
1: Iya.
4: Seru banget, tambah kenalan baru. Terus selanjutnya apa lagi nih kesenangannya nih?
3: Nah, karena ada remaja, kami tuh bisa berenang nih kak di sungai di situ.
2: Iya, karena di sana ada sungai.
4: Keren. Berarti kalian langsung kayak warga lokal ya? Iya. Warga lokal berenang sama masyarakat setempat gitu. Keren banget, lucu banget. Terus lanjut silakan.
3: Nah, jadi karena kami itu sudah sefrekuensi, jadi kami bisa diajak jalan-jalan di desa gitu, keliling, makan-makan sama warganya juga kak.
1: Nah, kan kalian ini sampai bulan depan aja ya?
4: Iya.
1: Sampai tanggal 2 ya, cuma 3 bulan. Nah, pastinya kalian gak akan bertahan lama kan di situ kan? Nah, itu cara sustainability-nya tuh gimana buat desa itu makin maju gitu kalau misalkan kalian gak ada? Makanya tadi ada pelatihan ya, supaya kalau kalian gak ada tuh tetap bisa berjalan. Nah, boleh silakan.
2: Iya. Jadi kami itu ada menghasilkan yang namanya pelaku usaha ya kak. Nah, pelaku usaha ini didasari dari minat warganya mau bikin apa gitu, tertariknya. Terus kami juga udah ngasih komitmen di awal apakah warga mau melanjutkan, dan yang melanjutkan ini memang orang-orang yang berkomitmen kak.
1: Yang 25
2: orang. Iya. Jadi untuk kemarin itu barusan kami ada pendampingan pengurusan surat izin berusaha. Jadi untuk warga-warganya yang jadi pelaku usaha itu kami bantu
1: sudah
2: dampingi.
1: Izinkan,
2: iya, sudah ada nomor NIB-nya, dan kedepannya ini kami rencananya kalau nggak minggu depan ini bakalan ada pendampingan lagi untuk pengurusan PRT dan juga sertifikat halal.
1: Tapi responnya bagus aja kan?
2: Iya,
1: bagus banget. Karena kan itu membangun masyarakat sekitar nih teman-teman. Nah, aku mau ngingetin lagi kalau teman-teman mau beli tuh boleh di mana silakan?
2: Boleh di website Rapat Sagumat atau boleh ke poin di IG PPK Ormawan _PKMGASMA 26.
1: Tuh langsung aja beli ya teman-teman kalau kalian mau atau kalian kepo olahan sagu mahasiswa ini ya dari Anjir ya. Harus produk lokal nih, harus kita
4: support
1: ya, terus betul banget. Nah, boleh tuh, ada beberapa produk ya, ada 4 ya? Ada 3?
4: Iya, 3 kak.
1: Ada apa itu tadi namanya?
2: Saban Igun.
1: Saban Igun, itu berarti nanti hari raya tuh banyak dicari ya. Terus ada makanan asin ya teman-teman. Tuh, langsung aja kalian beli, kalian kepoin ya Instagram dan website tersebut. Nah, sebelum terakhir nih ya, mungkin ya satu kata nih buat program ini teman-teman, buat terakhir atau ucapan terima kasih gitu, boleh silakan.
2: Oke. Kami itu ada ini sih, ada slogannya ya.
1: Boleh silakan.
3: Jadi kan Pick M Gasma, G-nya apa kak?
2: Gacor.
3: M-nya menyala. S-nya apa kak?
4: S-nya
3: sukses.
4: Sukses.
1: Apa tadi? Pick Magasa.
4: Pick M Gasma.
1: Pick M Gasma. Keren banget nih teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Atau ada lagi nih mau yang disampaikan teman-teman, silakan.
4: Mungkin ucapan terima kasih untuk warga-warga desa yang sudah menyambut kami dengan baik dan hangat.
2: Karena kami sampai sini pun gak bisa ya kak,
1: kalau sendirian ya, betul.
4: Dan juga sama pihak-pihak yang ada di belakang kami gitu, yang terus mensupport kami kayak kemahasiswaan tadi, dan juga ada pihak Ormawa gitu.
1: Semoga hal ini tuh selalu disupport. Setiap tahunnya kan ada kan?
4: Ada.
1: Ya, semoga ini tuh selalu disupport untuk memajukan desa-desa ya teman-teman.
4: Amin.
1: Nah, sekian dulu teman Pro 2 kita dialog hari ini ya. Seru banget nih.
4: Seru
1: kalian
4: banget.
1: Bisa banget nih beli-beli di website mereka dan Instagram mereka, langsung kepoin aja. Nah, jangan mana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. By the way, terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan hadir ya dari Anjir ke Banjarmasin lagi nih untuk ke Pro 2 ya. Makasih. Terima kasih juga teman-teman udah stay tune terus. Selamat. Bye bye.
4: Dadah.
1: Dadah. Terima kasih teman-teman produser.

0: teman-teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad. Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi setelah kita ada wush ya, teman-teman dari teman-teman UMB, BJM ya teman-teman. Nah, sekarang kita waktunya live TikTok. Aku udah live TikTok, boleh banget join dan request-request, boleh banget. Nah, selanjutnya pertama kali ada lagu kita pembuka adalah Astaga Bercanda, Akbar Chalai dan Mings dari teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM teman pro 2 95,2 FM kok aku gagap. Teman terbaik kamu nih teman pro 2. Selanjutnya tadi ada requestannya Aditya ya, ada topeng ya teman pro 2. Betul enggak sih Aditya? Soalnya di PC kita, di live TikTok itu tuh kecil banget tulisannya, iya enggak? Kecil banget, jadi aku enggak bisa kebaca nih teman-teman. Terus ada lanjutan main nih Petra Sihombang sama Banyak Cinta Yang Lalu. Langsung aja kita puterin ya teman-teman.

95,2 FM Perman. Eh kok gitu sih? 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dari tadi nih ya teman-teman, aku typo mulu, mungkin karena full energi ya ke teman-teman mahasiswa UMB JM tadi. Seru banget nih teman-teman. Kalau kalian belum nonton, boleh banget langsung nonton di YouTube ya teman-teman. Di kala semesta merenung, percayalah ada cahaya yang tak mampu bersinar di saat itu. Asik kata-katanya nih hari ini dari Pragos ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih requestannya Akad Payung Teguh yang di request sama Tams. Terus ada juga ikronya Raim Laude yang di request sama Kababel atau Katina. Langsung aja kita puterin teman-teman.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ada requestan. Kasih lah selalu ya yang request Sumpah Mati dari Raskar. Terus ada juga Pragos ya teman-teman yang request Masa Sepi Bernadia. Coba dengerin Masa Sepi, siapa tahu kepincut. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah dengerin Masa Sepinya Bernadia, boleh banget langsung dengerin dan mungkin bisa masukin salah satu ke wishlist playlist kalian nih teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Terus selanjutnya ada lagu Of My Face nya Justin Bieber ya teman-teman berdua, yang di request di WhatsApp. Ada dari Bahrum, terus ada juga dari Amalia yang request Menjauhnya Vanessa Gigi. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RR Baca Masin, teman terbaik kamu 8.2. Selanjutnya ada lagu Selesainya Sabrina Leonor ya teman-teman, yang di request sama teman-teman berbinarnya Pro 2 ya. Banyak banget requestnya Selesai. Kadang lagu Selesai, kadang lagu Haha. Tapi kali ini mereka kompak me-request lagu Selesai. Terus ada juga Upia ya, request di TikTok ada lagunya One Call Away Charlie Put. Jadi langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, masih teman terbaik kamu di tempat Pro 2. Selanjutnya ada lagu Teh Tulus Hijau ya, ini request sama Hamed. Dan lagu penutup ada Bilanya Raisa di tempat Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune karena habis ini 1 jam terakhir menemani kalian sampai jam 7 malam nih teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi sudah selesai request time-nya ya teman Pro 2. Saatnya kita bakal masuk ke happy-happy nih. Nah, ini selama 1 jam ke depan guys bakal nemenin kalian ya teman Pro. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: cepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci.
1: Buaya, buaya, buaya. Buaya, Pak, buaya, Pak. Roti buaya, buaya.
2: Boleh, saya dimakan, Pak. Buaya, Pak. Ada es, teh, ada lemon tea. Wah, segar.
0: Karena itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung.

0: Tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Di cuaca yang kadang hujan ya beberapa hari ini, terus ada juga panas banget nih, panas menggantang kalau kata orang Banjar tuh ya teman Pro 2. Super duper kalau kata orang itu ya, matahari satu orang satu nih. Nah, untuk kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan terus meningkat nih. Jika sebelumnya vitamin dan mineral dinetik dengan masa pemulihan saat sakit, kini semakin banyak orang yang menjadikan bagian dari gaya hidup sehari-hari nih kesehatan itu teman Pro 2. Nah, untuk menjaga agar tubuh tetap sehat melalui penemuan kebutuhan vitamin dan mineral, perubahan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan kehidupan modern nih. Mulai dari tuntutan pekerjaan ya, mobilitas tinggi, kemacetan hingga polusi perkotaan ya teman Pro 2. Kondisi tersebut juga mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan kesehatan fisik dan mental agar tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Seiring dengan perubahannya tersebut, kebutuhan masyarakat tetap terhadap produk vitamin dan mineral pun semakin beragam ya teman Pro 2. Memasuki usia 70 nih, IPI terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang terus berkembang nih teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir pukul 7 malam ya, teman Pro 2. Saatnya gak bisa pamit yang telah menemani kalian dari jam 3 sore hari tadi nih, teman Pro 2. Selanjutnya, teman Pro 2 ada di jaga malam. Itu ada Edo Ramo ya, yang bakal lemarin kalian sampai tengah malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Iprodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro.com ini untuk edisi malam hari ini. Dan juga buat teman-teman, keep tuning karena malam ini ada yang wow, ada yang spesial ya, teman Pro 2 yang bakal menemani kamu dengan perjalanan bahasa Inggrisnya di English Hour. Tapi sebelum itu, music live chat dulu dan di Pro 2 komenin untuk edisi malam hari ini. Kita ngobrolin yang lagi rame-rame juga, tapi tentunya sebelum itu aku mau ngucapin selamat bermalam Sabtu ya. Kita udah di weekend, happy weekend teman Pro 2. Semoga bisa menemani kamu bareng sama Pro 2 FM dengan lagu-lagu favoritnya teman Pro 2. Dan juga tentunya buat teman-teman yang menikmati malam ini, siapa tahu ada yang pengen jalan-jalan ke halaman RI Pro 2, RI Pro 1 dan RI Pro 4 Banjarmasin ya, RI Banjarmasin lah lebih tepatnya, karena ada akustik live di lapangan sana juga ya. Siapa tahu kamu pengen dengerin lagu-lagu versi akustik dan menikmati malam weekend kamu di malam hari ini.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodio FM, kembali kamu tentang Prodio masih bareng ada di Prodio Komen untuk edisi malam hari ini ya. Kalau ada yang bilang normalisasi rahasiakan good news karena sampai semua terjadi gitu ya, karena premature announcement itu katanya terkadang bisa attract jealous spirit. Waduh, ya gimana ya teman Pradua, karena banyak teman-teman yang mungkin juga udah gak sabar pengen mengumumkan hal-hal bahagia dalam hidupnya kepada teman-teman ataupun kerabat, keluarga, saudara, tapi kadang menahan ini sampai hal itu menjadi sesuatu ya, itu mungkin bukan hal yang mudah untuk beberapa orang gitu teman-teman Pradua. Tapi kalau sampai semuanya terjadi dan ada bukti approve juga teman-teman, sepertinya layak untuk dirayakan dan patut dibanggakan dong tentunya. Tapi kalau misalkan kamu dapat good news yang akan terjadi tapi terlalu oversharing mungkin, nah mungkin yang di apa ya, yang diawasi atau perlu kita batasi gitu teman-teman Pradua. Tapi kalau misalkan kamu memang tipikal orang yang memang selalu menyebarkan good news whatever it is gitu ya, enggak peduli gimana kata orang, ya gak apa-apa sih. Tapi ya tadi, karena premature announcement itu katanya terkadang bisa attract jealous spirit ya, untuk memancing jiwa-jiwa yang jealous atau ada iri dengki dalam hati gitu teman Pradua. Nah kalau misalkan udah kayak gini tuh pastinya kita jadi mikir ya, apakah masih perlu untuk mengumumkan kebahagiaan atau menyuarakan kebahagiaan kita. Nah ada beberapa komentar teman Pradua. Dari Etramelia Fitra, mau premature announcement atau enggak, normalisasi ikut berbahagia dan doakan kebaikan. That's right ya teman-teman. Mungkin ini yang perlu dinormalisasikan harusnya gitu ya, bahagia bersama, sama bahagia dan juga mendoakan sesama kita yang lagi berbahagia juga, ikut berbahagia juga teman Pradua. Terus ada juga dari @hannarscnt, semoga orang-orang yang tahu dan lihat-lihat good news itu tulus mendoakan. Amin pastinya ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang sepertinya perlu kita dukung gitu, dukungan akan hal-hal baik bukan cuma untuk kita tapi juga buat orang di sekitar kita, bahkan orang yang sangat kita kenal, itu adalah hal yang harus dinormalisasikan.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

0: Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Houdini di Prado FM, teman terbaik kamu atau Prado ya. Masih di Prado komenin ya, kalau ngobrolin seputar ini kata seomobil.sub, kamus baru nih, premature announcement ya teman Prado, karena ada kutipan yang bilang normalisasi rahasiakan good news sampai semua terjadi, karena premature announcement itu terkadang bisa attract jealous spirit ya. Duh, iya lagi. Gak juga tentunya ya teman Prado. Siapa tahu tadi ada beberapa dari teman-teman yang memang positive thinking aja gitu ya. Tadi yang komen juga mau premature announcement atau enggak, normalisasi ikut bahagia dan doakan kebaikan ya teman Prado. Kita masih percaya kalau dunia itu masih sebaik itu gitu ya teman Prado. Terus ada juga dari @whose_homestay. Biar doa jalur langit aja yang berisik, di bumi kita cukup diam dan terus berproses. Semoga segala niat baik kita selalu dilancarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tolong para doa ya. Terus ada juga dari Hana RSYNT. Semoga orang-orang yang tahu dan lihat good news itu tulus mendoakan. Amin juga ya teman berdua. Ada yang menarik juga nih dari Nona Noni 23. Niatnya sharing ke ibu supaya dapat restu. Enggak taunya ibunya suka oversharing sama teman-temannya ya. Waduh, gimana nih menurut kamu yang satu ini? Tapi itu dulu teman berdua untuk Prado komen malam hari ini, keep tuning karena selanjutnya bakal ada music live chat dan juga tentunya sebelum itu kita info Prado dulu. Tapi di jam 9 nanti bakal ada English Hour di Prado FM. Keep tuning.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman pegang teman Pro 2 masih bareng Edo, dan sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemandangan berbeda bakal mewarnai wisata Sungai Kota Banjarmasin pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Puluhan kelotok wisata yang dihiasi bendera merah putih akan menyulap kawasan sungai menjadi semarak kemerdekaan. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin telah membagikan sekitar 100 bendera merah putih kepada pengemudi kelotok dan masyarakat di sekitar. Kepala Disput Propar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengatakan pembagian bendera ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme di salah satu kawasan wisata unggulan Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id atau KBRN Banjarmasin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Kosmas Pine, menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran ini juga menjadi bentuk dukungan Kemenkum Kalsel terhadap pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru, Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita dengarkan untuk Music Live Chat untuk edisi malam hari ini yang disiarkan langsung dari Prado 2 RRI Jakarta.
1: Yes, bener banget, dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, yes. Teman Prado 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Wow. Halo. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo malam.
1: Oh, yes.
0: Edil. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh bener.
1: Pantes
0: jauh,
1: ya.
0: Jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi
0: bener.
1: Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa Bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lo adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gue TK tuh gue udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lo tau dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lo sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gue dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Bu Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Nggak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu, kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu, pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya? Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Pop belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Ya. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Bener.
2: Solois lah ya.
0: Solois bener. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri Bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya di Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Dan
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke.
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget. Nah,
0: pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman pro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
0: okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Angkatlah nih cewek. Okay. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu. Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Dia pikir cowoknya itu gak suka.
1: Iya, udah gue move on.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
0: Salah.
1: Bacandoko. pakai cincin.
0: Itu maksudnya
1: dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Iya bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih, gue
1: kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Lo nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Ya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih, kayak gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah bener suka sama seseorang.
1: Setuju
0: kan?
1: Bener. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya?
1: Iya. Aduh. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Yoi. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah ini band-band

0: Siap. Diem masih.
1: Diem.
0: Bener-bener langsung skip dia.
2: Serius?
0: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia dan itu benar kan, gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, dia pengen gitu, pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
0: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
2: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya, semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
0: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
2: Amin. Jodohnya
1: maunya ku dirimu. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
2: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
2: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
2: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Yo, bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang.
2: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya bener. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa
2: nih katanya?
1: Ada pikiran
2: Bang? Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
0: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
0: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah,
0: keren sih menurut gue, keren, gokil.
2: Tapi berarti lo juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
0: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an ya. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan, keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
0: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
2: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah. Hawa ya, udah bertanya ya.
2: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
0: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: cerita ya.
0: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
0: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
0: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih lah.
0: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
0: Sementara gue orang yang seneng intro, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
0: Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan. Gitu.
1: Di lagu ini gak ada Bang ya interlude ya?
0: Ada.
1: Ya?
0: Tetep ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
2: Ada ego-egonya
1: tetep. Ada idealismenya tetep ada ya?
0: Tetep ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Gitu.
0: Lebih simpel aja
2: ya, bener.
1: Oke. Jadi tetep masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
0: Kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu.
2: Nafas dulu.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
0: Boleh ya?
2: Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
2: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Terlalu dangerous mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya.
2: Dokcin ya. Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin ya? Langsung MV, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone, atau lo pernah, atau sudah, menurut gue, lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dita.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ayo main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: daerah Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Di Pride FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. It's time for English Corner with me, Edo and Miss Hikmah. But before that, teman Pradua, aku ganti caption dulu di TikTok karena lupa ya. It's English Corner time. Nah, itu dia teman-teman. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. And I'm not alone tonight because here with me tonight Mrs. Hikmah. Hello.
1: Yeah, hello. Edo, ya long time no see ya.
0: Long time no see. Yeah. Nah, kebetulan kata pertama dari Miss Hikmah ini long time no see. Kira-kira kalau misalkan kita punya tiga contoh nih Kak, selain long time no see, kira-kira menurut Kak Hikmah ada apa aja nih?
1: Apanya tuh konteksnya nih?
0: Konteksnya misalnya, yang sama misalkan. Oh. Lama nih enggak ketemu gitu.
1: It's been a while.
0: Yeah.
1: Atau apa lagi ya? Biasanya sih long time no see. It's been a while. What's up, bro? Yeah. Nah,
0: kalau yang aku tahu sih yang di lagu Charlie Puth ya.
1: Apa tuh yang mana tuh?
0: It's been.
1: itu lagunya sedih jujur ya. It's been a long day. Yeah, it's been a long day. It's been a long time.
0: It's been a long time, teman-teman.
1: Yeah. Gimana emang untuk ungkapan yang lebih umumnya? It's like long time no see. Nah, lama enggak ketemu kita.
0: Gitu. Yang paling gampang lah, teman-teman, ya. Yes. Sebenarnya kita ini aku baru kali ini teman-teman nyobanya sama Miss Hikmah. Kalau kemarin kan sama teman-teman dari ada Harat Inggris.
1: Oh,
0: oke. Ngobrolnya seputar KKN. But tonight we'll be talking about independence.
1: Yes.
0: The whole independence or independence day nih Kak untuk malam hari ini?
1: Yeah, I think it could be both.
0: Both, ya?
1: Keduanya ya bisa as a general independence, secara umum bisa juga yang specifically 17-an.
0: Tanggal itu sebenarnya tanggal 14 ya kayak.
1: Iya.
0: 3 hari lagi ya guys.
1: Iya,
0: ya.
1: Hari ya. Senin ya. Alhamdulillah Senin libur ya.
0: Aduh, ini sih karyawan-karyawan apel ya guys ya.
1: Iya.
0: Jadi kita akan coba kulik about Independence Day.
1: Iya, betul.
0: Talking with English and vocabularies and so on, sentences might be ya tonight.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan ngobrolin independence sendiri nih Kak, sebenarnya kalau yang ada di benak Miss Hikmah seputar independence itu apa aja sih kepikirannya?
1: Mungkin dari kata independence itu sendiri, which is Jaksel. Enggak, kita Kalsel ya.
0: Kalsel
1: guys ya, bukan Jaksel. Independent itu sendiri. Jadi it's different ya guys ya. Jangan sampai salah kaprah nih. Ada yang namanya independent with T at the end, ya, and the independence. Nah, itu berbeda tuh sebenarnya ya. As meaning juga mungkin sedikit berbeda juga ya. Kalau independent with T at the end, dengan huruf T di akhir, itu artinya mandiri gitu ya. Atau for country could be merdeka gitu ya. Just like Indonesia gitu. Nah, kalau independence itu bentuk noun-nya atau bentuk kata bendanya gitu ya, yang mana artinya kemerdekaan atau kemandirian.
0: Ya,
1: jadi it's like agak grammar dikit nih ya.
0: Tapi nggak semua kata kayak gini kan, kata-kata khusus aja kan, yang sangat berbeda gitu dari independence dan juga independence itu kan lumayan harus hafal.
1: Iya.
0: Bukan kayak kalau anak-anak Arab nahu sorob kan ada perubahan kalimat yang kita bisa expect dari rumusnya. Kalau ini di luar itu ya kan.
1: Iya, di luar itu benar.
0: Kalau dari Inggris sebenarnya kain seperti ini tuh banyak enggak sih Kak?
1: Sebenarnya mungkin kalau boleh bisa dibilang ya ada sedikit kemiripan sih dengan bahasa Arab, terlebih kayak misalnya penggunaan cuman jatuhnya English is more simpler gitu ya. Kalau kita compare to Arabic, kalau Arabic kan misalnya kayak verbnya gitu, dia based on the subject kan, subjectnya tuh ada banyak banget kan.
0: Betul.
1: Ada 14 ya kalau nggak salah,
0: sama contribute to berapa jumlahnya.
1: Iya, betul.
0: Satu beda, dua beda, tiga beda, di atas tiga udah beda.
1: Iya, benar banget. Nah, kalau in English it's much more simple ya, karena dia cuman nambahin S atau enggak gitu. Tapi it's based on the time-nya lagi sih. Kalau sekarang berarti pakai present simple. Kalau past pakai past tense, kalau yang lalu-lalu gitu. Sebenarnya Arab, bahasa Arab pun juga mirip, kayak gitu ya. Ya, cuman ya kalau bahasa Inggris dia jatuhnya lebih simpel aja kayak gitu.
0: But another that must the same ya, selain independent. Kalau independent tadi jatuhnya noun ya kayak. Kalau yang independent
1: itu dari adjective. Kata sifat
0: ya.
1: Betul. Okay. Apa dalam bahasa Arab itu?
0: Sifat.
1: Sifat juga ya. Nah, itu dia.
0: Oke.
1: Iya, jadi makanya jangan sampai salah ya. Ini jangan nyebutnya Independence Day. Ada S sedikit guys ya. Independence Day. Nah.
0: Tapi kalau jatuhnya bilang Independence Day berarti hari yang mandiri yang, gitu
1: iya,
0: ya kayak.
1: Harinya
0: yang punya sifat ya.
1: Betul. Oh. Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalkan kalian mau bilang wanita mandiri, jangan kebalik juga, jangan independence woman, jangan.
0: Iya.
1: Independent woman.
0: Kalau independence gitu. Woman, iya. Kayaknya womannya as a toy mungkin boleh ya kayak.
1: Iya.
0: Kayak suatu benda gitu.
1: Iya, tapi itu kan as a living creature, as a
0: living
1: ya kan, sebagai
0: creature.
1: Makhluk hidup. Iya, okay. Jadi sedikit perbedaan tapi itu cukup mengubah gitu.
0: Iya kayak. Dan sekali lagi ini termasuk kata-kata yang khusus ya, yang memang harus beberapa teman-teman dalam pembelajaran bahasa sendiri, kayak Hikmah bilang tadi, Arab, Inggris, memang ada beberapa kata-kata yang jadi spesialnya tuh mereka harus dihafal untuk perubahannya.
1: Betul,
0: ya kayak.
1: Betul.
0: Okay. Kalau dari Kak Hikmah, dengan perubahan ini menyikapi sebagai pembelajar bahasa Inggris, mungkin teman-teman juga yang baru belajar awam ini gimana Kak? Apakah mereka memang strict untuk ngapalin rumus yang rumus yang bisa di-expect dulu, atau mereka juga sembari menghafal kata-kata khusus ini Kak? Kalau dari Kak
1: sebenarnya kalau untuk Inggris sendiri dia tergantung ya. Jadi ada beberapa part yang emang udah ada apa ya, ada bakunya lah gitu ya. Misalnya kayak Independence Day itu kan akhirannya ends kan. Ada tuh contoh lain yang ends misalnya
0: juga.
1: Kayak
0: sentence nggak, bukan
1: bisa apalagi ya
0: preference.
1: Oh. Nah itu kan jatuhnya dari adjective, kata sifat, ke noun. Nah tapi dia salah satu perubahannya yang berakhiran ence, ence itu. Ada lagi yang lain misalnya kayak perubahan adjective to noun itu dari adjective to noun menjadi job atau profession. Misal, tapi itu dari verb sih, sorry. Misalnya teach. Teach orangnya jadi teacher. Nah, jadi berakhirannya dengan er. Nah, itu udah baku tuh.
0: Tapi enggak semuanya gitu kan.
1: Enggak semuanya. Nah, makanya tadi itu tergantung lagi gitu.
0: Okay. Kalau yang belakangnya shen gitu Kak?
1: Shen itu juga dari
0: congratulations,
1: iya,
0: misalkan.
1: Congratulations. Iya, benar. Congratulate itu tadi verb menjadi noun. Mirip dengan yang teach sama teacher tadi. Cuman kalau teacher yang berakhiran er itu jatuhnya untuk profession, job. Untuk orang gitu ya. Kalau yang congratulation dia dari kata congratulate, dari verb ada kata kerja congratulate ke noun, congratulation.
0: Sama kayak preparation gitu kayak.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti nih belakangnya nih ada keluarga-keluarganya nih Kak.
1: Iya, betul. Itu kalau dalam bahasa Inggris namanya apa ya namanya ya, lupa deh. Morfologi apa ya? Sinteks gitu, sinteks gitu. Iya.
0: Duh, aku menarik nih karena aku bisa bandingin dari bahasa Arab ya kayak. Kalau dari bahasa Arab sebenarnya ternyata kalau itu bukan masuknya di keluarga Kak.
1: Apa dong?
0: Kalau di bahasa Arab setahu aku ya teman-teman, dia memang kata-katanya udah beda gitu.
1: Oh,
0: jadi kayak emang kita harus ngapal, oh si kata ini tuh merfnya itu gitu.
1: Iya.
0: Kalau ini masih ada keluarga shen-shennya,
1: er-ernya. Iya, jadi tinggal kita ya bisa dibilang ngapalin aja sih. Kalau misalkan untuk jadi orang itu berarti berakhiran er kayak gitu. Misalnya dia jadi noun, berakhiran ini kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: But it's a fun part of learning language ya.
1: Betul teman-teman. Banget. Yes, that's right.
0: Menarik, kita bakal lebih lanjut lagi setelah ini ya ke part kita di edisi English Corner karena ada English in Real Life
1: dan
0: bagaimana
1: juga,
0: nanti kita memakainya di keseharian dan juga waduh ini
1: song
0: of the day.
1: Iya.
0: Songnya lagunya apa nih Kak?
1: Lagunya kebetulan request saya sendiri ya.
0: Tapi kita puterin setelah ini ada Of My Face dari Justin Bieber.
1: Yes.
0: Check this out.

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Still with me, Edward Rama and Miss Sigma. Oke. Nah itu nama panggung tadi yang aku sebutin kak. Aduh jadi malu
5: apa
4: ya.
5: Apa itu nama panggungnya?
4: Edorama.
5: Oh Edorama. Oh Edorama.
4: Dan juga aku kameranya kesini deh. Biar nggak terlalu NPD ya guys. karena requestannya nanti di jam 10.
5: Sabar ya guys ya. Masih English corner nih.
4: We are still learning about English and our topic tonight is independence.
5: Independence Day. That's okay. Right.
4: Oke. Nah gimana sih kak sebenarnya kalau kita pengen menerapkan si independence ini, apakah bisa di keseharian juga memakai verb atau sentence for independence?
5: Ya itu tadi sih, misalnya kamu mau bilang aku nih udah secara finansial mandiri, guys. You can say like I'm financially independent. Nah, jadi jangan independence, jangan ya guys.
4: Tapi sekarang emang banyak yang eli-eli gitu ya, Bang.
5: Iya dong.
4: Especially gitu.
5: Yeah, especially literally.
4: Aduh. Ini emang agak kalsel ya teman-teman.
5: Iya, kita bukan jaksa ya, ini kalsel ya.
4: Tapi bentuk yang seperti itu yang sebenarnya simple English ya enggak?
5: Iya, it's a simple.
4: Yang kayaknya
5: English.
4: Sebenarnya bahkan even udah mulai banget.
5: Pemborosan kata tuh.
4: Even kita mix with Indonesian atau with bahasa.
5: Iya.
4: Apa ya masih terdengar smooth aja
5: sih. Iya, dan juga sebenarnya independent itu sendiri kan dalam bahasa Indonesia juga ada sebenarnya.
4: Oh iya.
5: Iya, kita selain kebanyakan ya bahasa Indonesia itu kan serapannya dari bahasa Inggris.
4: Iya, aku baru ingat
5: nih. Iya, independent itu juga sebenarnya bahasa Indonesia, guys. Cuma memang apa ya, mungkin enggak terlalu sering terdengar gitu dan lebih seringnya ya as in English word aja gitu,
4: mungkin
5: independent.
4: Bahasanya bahasa Soekarno banget nih kayaknya.
5: Iya, betul.
4: Perempuan apa cewek independent
5: gitu. Nah itu tuh buat cewek-cewek independen luar sana gitu. Nah,
4: kalau ceweknya independen, cowoknya bingung gak ya?
5: Iya. Jangan dong ya.
4: Jangan
5: bingung ya buat cowok-cowok ya.
4: Kalau di another sentences kak,
5: apa ya, mungkin lebih kayak kalau independen sendiri lebih seringnya dipakai buat ini sih, kemerdekaan ya.
4: Kemerdekaan.
5: Iya, jadi nggak cuman Indonesia aja guys yang merdeka ya, dan juga mereka punya Independence Day. Negara lain juga punya, kayak Amerika, terus India, Korea. Korea kalau nggak salah Agustus juga nih kalau nggak salah ya.
4: Iya,
5: mirip-mirip kayak kita juga nih. Nah, berdekatan tuh. Jadi sama, mereka juga merayakan Independence Day-nya mereka.
4: Betul.
5: Kayak gitu. Cuman memang different dates ya with Indonesia kayak gitu.
4: Kalau dalam bentuk lain nih kak, kayak I'm independently atau bisakah dengan bentuk seperti
5: bisa,
4: itu?
5: Bisa banget. Ya kalau misalkan kamu mau tambahkan li biar kayak terdengar gaul nih kayak terdengar jaksel, bisa banget. Jadi kayak misalkan artinya kan berarti secara mandiri nih. Misalnya aku secara mandiri
4: bisa
5: cari uang sendiri gitu saya. I can earn some money independently. Nah, kayak gitu. Ya bisa di awal, bisa di akhir sih sebenarnya. Independently I can earn some money by my own, kayak gitu.
4: I can live without you independently, gitu. Nah, wow, udah move on tuh katanya.
5: Kayak lirik lagu aja.
4: Itu teman-teman.
5: Iya, nah, betul.
4: Jadi, sebenarnya banyak bentuk yang bisa dipakai kayak independence ini sendiri. Tapi kalau untuk kemerdekaan nih kak, seringnya independence ini apakah dipakai oleh korporat untuk sebagai judul-judul acara kah?
5: Iya, benar banget.
4: Bisa dicontohin nih kak untuk judul acara gimana?
5: Misalnya kayak biasanya sih kayak lebih simple aja sih kayak celebrating Independence Day atau Indonesian Independence Day
4: yang paling gitu. Sering gitu ya.
5: Iya, paling sering tuh kayak gitu aja sih.
4: Atau kalau misalkan kamu kerjanya copywriting, being independence with Independence Day.
5: Iya, gitu. Kayak gitu, betul. Nah itu sudah betul. Sangat copywriting banget ya.
4: Copywriting banget.
5: Bisa kayak gitu guys.
4: Oke, karena kalau ngomongin copywriting, kayaknya itu juga tugas yang sekarang di zaman digital lagi marak juga kayak.
5: Betul, betul.
4: Dan learning English sangat dituntut tuh untuk hal-hal seperti
5: banget,
4: itu.
5: Banget, banget. Guys, nih kalian sangat beruntung nontonnya.
4: Tapi kalau Miss Hikmah sendiri pernah nggak? Aku penasaran sih, pernah gak ditanya teman-teman kayak aku pengen bikin caption English nih, boleh gak dibener-benerin atau ini udah bener gak kira-kira? Udah
5: Itu sering gak? Dulu sering, dulu gitu. Tapi sekarang udah ada AI ya.
4: Bener.
5: Kalau dulu kayak, dulu sering tuh kayak teman-teman nge-WA gitu kan, kayak Hikmah gitu, tolong dong benerin dong ini captionnya bener nggak gitu kan. Oh ya ada ini ada grammarnya salah dikit gitu atau sebenerin kayak gitu atau minta translate bisa juga, mah tolong translatein dong
4: dia ngasihnya materi bahasa Indonesia gitu ya.
5: Iya. Atau ini bener nggak kayak gitu.
4: Kak boleh nggak di-spill kak kalau ada masih ingat kak apa yang diterjemah gitu.
5: Aduh lupa sih itu lama banget.
4: Tentang apa sih biasanya
5: caption
4: apa?
5: Caption foto di Instagram gitu kayak misalnya liburan gitu.
4: Bukan kayak ini kan puisi-puisi
5: bukan
4: sastra
5: bukan.
4: Gitu
5: bukan lebih kayak apa sih kayak ya biasa kayak vitamin C. Aduh. Vitamin C
4: 2016 banget guys.
5: Iya itu udah lama banget. Kayak gitu-gitu lah.
4: Dan sebenarnya apa sih yang dibenerin dari vitamin C itu kan?
5: Enggak itu contohnya.
4: Iya. Tapi menariknya teman-teman secara tidak langsung kan orang memang lebih udah mulai tertarik nih sama English.
5: Betul, betul.
4: Apalagi di zaman sekarang nih kak yang zamannya digital. Betul. Orang semuanya pengen abroad gitu. Postingan apapun bikin sesuatu konten kalau mah bisa dia pakai konten bahasa Inggris, dia bahasa Inggris gitu kayak.
5: Terus bener. Jadi kayak apa ya? Ada value tersendiri lah kalau misalkan bisa bahasa Inggris dan market bahasa Inggris itu sendiri gitu.
4: Tapi in this bukan in this economy. In this era nih kak, learning English itu one of a kind for learning language atau ada beberapa dari teman-teman yang udah shifting gitu. Kayaknya sekarang juga menarik belajar bahasa Cina kah mungkin?
5: Oh iya.
4: Kalau dari sudut pandang pengajar bahasa Inggris nih kak.
5: Oh iya, sebenarnya kalau untuk zaman now ya. Iya, kayaknya people demand not only English sih. Kebanyakan sekarang malah Mandarin gitu-gitu lah. Terus juga even Korean, Japanese. Karena mungkin mereka realize kayak especially yang kayak Japan terus juga China dan Korea especially this is three Asian country ini kan mereka udah globally banget tuh.
4: Iya kak.
5: Iya, jadi nggak cuman English yang sekarang tuh jadi poin plus kalau misalkan kamu mau go abroad ya. Even kalau misalkan kamu master Korean language for example, ada poin plus tersendiri gitu karena kebetulan juga salah satu student di SMP itu dia cerita gitu kan, share gitu kalau dia tuh galau gitu milih jurusan gini-gini kan, terus kata temennya kalau misalkan aku tetap pilih English gitu kayaknya itu udah basic banget katanya gitu. Nah kalau misalkan kamu pilih Korean dan kamu memaster apa menguasai Korean itu jadi ada poin plus gitu loh, kamu bisa nambah skill kamu kayak gitu. Jadi,
4: itu baru banget atau udah
5: baru
4: udah
5: banget,
4: lama?
5: Baru banget.
4: Berarti emang ada shifting idea buat teman-teman learning betul. Languages ya?
5: Betul.
4: Ada pilihan yang lebih
5: ada
4: banyak.
5: Ada pilihan gitu, betul. Tapi tetap bahasa yang global
4: universal
5: gitu.
4: Universal juga.
5: Ya, universal atau lingua franca ya sebutannya. Yes, ya itu cembat bahasa yang menyebatani kita semua.
4: The more you know nih.
5: Iya, itu ya tetap English ya. Cuma memang sebagai poin plus lah kalau misalkan kamu jangan cuma belajar Inggris aja gitu. Aku pengen dia belajar bahasa Jepang gitu. Itu akan jadi poin plus banget betul, sih betul. Untuk kayak untuk ke depan ya, in the future ya. Karena ya itu tadi apalagi ini ya, ini juga sedikit bocoran juga, apalagi kalau kamu bisa bahasa Mandarin itu itu udah sangat-sangat wow, it's such a privilege sih kalau bisa dibilang ya. Karena enggak semua orang bisa kan bahasa Mandarin itu.
4: Tapi jadi, kan memang untuk daerahnya sendiri kan going to be huge country. Apalagi betul. Going to be universal lah sepertinya. Tapi walaupun kalau mau menyaingi, gak juga sih kak, bisa dibilang tipis-tipis ya sama sekarang ya. Kalau mau dibilang jauh, enggak guys.
5: Iya, sebenarnya enggak sih. Kita harus pede.

0: tanya. Iya, iya, itu boleh diceritain dikit deh Kak.
1: Okay.
0: Trivianya.
1: Oh iya, iya, iya, benar. Oke, okay, jadi sebenarnya ini cukup apa ya? Awalnya biasa aja dalam lagu ini. Malah kayak bisa dibilang enggak suka sih karena
0: Dulu memang lagunya nih unpopular, Kak.
1: Betul.
0: Kayaknya enggak cuma Miss Hikmah deh.
1: Iya kan? Iya, jadi terus juga lagunya tuh agak mellow gitu. Sosok aja soalnya Justin Bieber yang agak upbeat-upbeat gitu. Kan biasanya bikin semangat tuh gitu kan. Lagunya kok mellow banget. Sebenarnya mirip-mirip vibes Love Yourself. Tapi kan Love Yourself tuh kan lebih ke santai gitu ya. Itu kayak vibe-nya tuh mellow gitu. Terus biasa aja. Habis itu ada salah satu yang nge-cover nih. Perlu disebutin juga?
0: Boleh, enggak apa.
1: Ya, jadi salah satu member K-pop girl group lah gitu. Dia nge-cover ini sama grupnya sih, cuman partnya dia yang viral gitu. Lah kok ternyata asik ya lagunya gitu.
0: Emang si bocah itu emang sering viral
1: gitu. Iya. Jadi kayak asik ya lagunya ternyata. Sebenernya pengennya tuh denger yang versi dianya. Cuman ternyata
0: tapi gak ada.
1: Iya, jadi oh yaudah deh denger lagu Justin, yang versi Justin deh gitu. Ternyata emang setelah didengar berkali-kali, oh oke, okay deh, suka nih, kayak gitu. Terus juga setelah tahu liriknya juga jadi lebih, wih mantep nih liriknya gitu.
0: Tapi Justin emang walaupun kayak secara sejarah Justin itu penulisnya bisa jadi beda-beda, produsernya dia kadang beda-beda. Dia memang performingnya bagus aja gitu. Tapi kadang beberapa lagu emang apa ya, punya maksud yang gampang buat dicerna sih.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya ciri khas Justin Bieber tuh
1: udah ciri
0: makanya khasnya. Dia jalannya di pop kan.
1: Iya, benar.
0: Mungkin agak ada R&B-nya juga gitu.
1: Atau IDM-IDM-nya juga.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya, aku pas kaget tuh tiba-tiba yang, dia Let Me Love You.
1: Iya, sama yang Where Are You Now.
0: Where
1: itu.
0: Are You Now?
1: Itu sangat jedak-jeduk sekali itu.
0: Justin Bieber jedak-jeduk.
1: Iya, jedak-jeduk eranya mantep banget guys.
0: Betul, Purpose 2015. Dan talking about Of My Face, what we can learn nih about Of My Face.
1: Nah, dari judulnya itu sendiri tuh, coba kalau teman-teman bisa tebak apa sih artinya Of My Face itu sendiri, coba secara tebak-tebakan aja, bisa secara literally apa artinya, atau tebak-tebak aja kira-kira apa ya lagunya ini tentang apa ya.
0: Kalau dari gitu. Kita sih off itu sepertinya jarang banget dipakai di keseharian kayak ya.
1: Iya.
0: Paling enggak sandingannya on sama off gitu.
1: Iya, betul.
0: Jarang untuk dipakai menjadi sebuah literatur keseharian.
1: Iya, betul.
0: Nah, off my face.
1: Iya, apa tuh off my face? Off, bingung enggak tuh?
0: Off mati, my face kan muka gitu ya.
1: Jadi
0: muka
1: mati
0: muka kaku kan.
1: Iya. Nah, mungkin kalau secara literal kayak gitu ya. Nah, ternyata off my face itu sebuah slang, guys. Kalau enggak tahu slang tuh kalau kita bilangnya mungkin sini kayak kata kiasan ya. Ya, nah artinya tuh mabuk ternyata, mabuk atau mabuk atau drunk ya. Kalau in English kita nyebutnya drunk gitu ya. Iya.
0: Makanya setelah itu In Love With You ya.
1: Iya, jadi sebenarnya lagunya ini tentang orang yang off my face tadi yang mabuk, yang saking mabuknya tuh dia saking kebayang-bayangnya
0: mabuk cinta lah kalau kata orang dangdut
1: itu
0: lah.
1: Dia benar banget.
0: Sebenarnya judulnya tuh judul dangdut guys.
1: Iya.
0: Di mabuk cinta itu.
1: Tapi kalau jadi bahasa Inggris jadi keren.
0: Keren juga ya, off my face ya.
1: Off my face jauh banget.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya artinya mabuk guys. Jadi tapi ini mabuknya mabuk slang ya. Artinya mabuk atau tergila-gila akan seseorang kayak gitu. Karena kalau kita mabuk, ini nggak tahu ya, ini bukan experience saya ya, cuman maksudnya background dari slang itu sendiri, kalau orang mabuk itu biasanya dia akan mengingat wajah gitu loh, yang kayak wajah
0: top
1: someone.
0: Top of mind-nya ya?
1: Iya, nah yang itu yang akan dia bahas terus kayak gitu.
0: Udah
1: nah,
0: mendalami banget nih musik kemarin.
1: Iya, mas, mantep banget gitu.
0: First in love with you. Kalau dari lagunya ada lagi kak yang mungkin menarik kita kulik?
1: Yang mana tuh?
0: Oh, in love with you.
1: Apa ya? Awal lupa nih lirik awalnya. Nananananya aja. Cause I'm off my face in love. In love tuh jatuh cinta ya.
0: In love
1: with you and off my head. So into you. Nah, into you ini ada di Ariana juga nih. Nah, into you tuh kan ke kamu gitu kan, maksudnya secara literal gitu artinya ya. Tapi itu juga artinya sebenarnya jatuh cinta sama kamu kayak gitu. Jadi enggak cuman fall in love with you. No, ya I'm so into you. Ya, Ariana kan kayak gitu.
0: Betul.
1: I'm so into you. Nah, itu aku sangat jatuh cinta sama kamu maksudnya kayak
0: lagunya
1: gitu.
0: Lagunya favorit juga lagi.
1: Iya, Bang.

0: Nah, jadi sebenarnya kalau mau menyatakan cinta tuh guys, enggak usah yang mainstream-mainstream, ambil aja lirik bahasa Inggris ya.
1: I'm my face in love with
0: you. Iya,
1: ya,
0: nah tuh Justin Bieber tuh nih, buat yang ada crush nih boleh ambil liriknya ya Justin yang
1: ambil
0: ini.
1: Ambil aja, ambil.
0: Ambil
1: gitu. Karena ya, karena untuk secara lagu sebagai as an art ya, kayak mereka pun kadang juga off dari grammar juga sih,
0: kadang-kadang.
1: Apalagi setauku di Love Yourself itu ada off dari grammarnya juga tuh.
0: Iya yang bagian ini ya
1: kan? Aku lupa juga bagiannya.
0: Love Yourself itu gimana ya awalnya ya, parade yang itu Mama don't like. Nah itu salah tuh. Seharusnya bukan
1: doesn't like.
0: Harusnya ya? Doesn't. Iya. Jadi kalau in English, kalau misalkan kalian mau belajar grammar atau tata bahasanya, jangan dari lagu ya guys ya. Please banget nih. Ya harus emang bener-bener, kalau bisa langsung dari gurunya aja langsung. Betul. Gitu.
1: Tapi kalau secara slang tadi
0: ya,
1: itu dapat banget kayaknya.
0: Dapat banget. Iya. Ya, kalau misalnya kamu mau belajar English yang gaul ya, atau English secara general aja, atau mau nambahin kosakata tuh baru bisa dari lagu-lagu ya. Atau secara pendalaman makna lah misalnya kamu, oh, ini apa sih artinya gitu, off my face apa sih artinya, kayak gitu kan, kamu cari aja di Google gitu, oh ternyata artinya mabuk. Nah itu jadi tambahan kosakata buat kamu kayak gitu.
1: Kak jujur kalau enggak karena malam ini aku enggak bakal tahu tuh
0: arti gitu ya?
1: Off my face.
0: Iya.
1: Jadi the more you know banget ya. Bukan fun fact sih, emang sebenarnya harusnya bisa cari tahu ya kita teman-teman in this era gitu.
0: Iya Juni ya, itu tadi. Nah ini sekali lagi buat teman-teman biar jadi info tambahan juga ya.
1: Betul.
0: Di segmen ini kayak ternyata dari lagu pun kita bisa tambah ilmu gitu. Especially lagu yang lagi hits-hits zaman now gitu ya.
1: Teman-teman juga ya bisa dibilang such a fun way for learning English lah ya.
0: Iya, betul.
1: Buat teman-teman dua. Kita lanjut lagi setelah ini nih guys, ngobrolin masih seputar independence ya. Terakhir siapa tahu teman-teman dua masih pengen lebih nimbrung juga di topik kita malam hari ini. Kita nih.
0: Wih.

0: Improd FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, still with me, Edo Rama and Miss Hikmah ya, teman Pro 2. Miss Hikmah kayaknya ada nama Inggrisnya Miss Hikmah, enggak kan?
1: Actually I have my English name, and I translate it literally, ya guys, from my name.
0: Bless, Mrs. Bless.
1: No, my name is Nur Hikmah, right? In Arabic, it's light. Nur is light, cahaya kan. Hikmah is kebijaksanaan.
0: Oh, kebijaksanaan.
1: In, yeah, in English we say it wisdom. So if I what is it translated as my stage name, bisa kayak light of wisdom. Kayak
0: light
1: gitu.
0: Of wisdom. Kayak judul buku nggak sih?
1: Iya lagi.
0: Light of wisdom, teman-teman.
1: Jadi referensi ya nanti kalau misalkan ngeluarin buku.
0: Yeah. Atau jadi referensi topik kita next.
1: Jangan.
0: Anyway, teman-teman, kita di Youth Talk nih kak.
1: Iya iya.
0: Oke, sebenarnya sih kita balik lagi ya ngobrolin seputar
1: Independence Day.
0: Nah sebenarnya kak, di Independence Day ini secara topik sih kak, dengan hari yang merdeka gitu. Sebenarnya sekarang menurut kacamata Miss Hikmah, kita bisa semerdeka apa sih untuk berbahasa Inggris di Indonesia?
1: Sebenarnya apa ya, kalau dari segi statistik ya, mungkin, atau enggak statistik deh, secara umum aja. Ini kalau kita bahasanya compare to other country ya, sebenarnya kita enggak kalah kok. Kita bagus kok guys. Kita bahkan secara pronunciation tuh kita bisa banget nyamain accentnya British, accentnya American, even Australian, kayak gitu. Jadi emang kita tuh gak kalah sebenarnya. Cuman memang dari segi kemerataan pendidikan mungkin ya, yang agak-agak sulit gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan di kita lihat lebih dalam lagi, kita tuh sebenarnya bagus banget Inggrisnya, kayak gitu. Even kalau di compare sama Korea ya, for example, malah kita yang jauh lebih ini Inggrisnya kayak gitu. Coba aja misalkan ini ada video random kan lihat di YouTube gitu, ngetes Inggrisnya Korea gitu. Mereka tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu welcome sama Inggris gitu, karena mereka prinsipnya bahasa Korea itu bahasa ibu mereka dan itu ciri dari nasionalisme. Betul. Nah itu jadi emang terdapat perbedaan mindset juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau secara skills kita nggak kalah sebenarnya, kita udah cukup merdeka kok untuk bisa dibilang ya. Cuman itu tadi lebih ke kemerataan pendidikannya itu loh. Kalau misalkan seandainya ya, nih pendidikannya merata gitu, kita mungkin bisa jadi kayak, let's say Singapore, I guess, kayak gitu.
0: Singapore ya. Yang mungkin Malaysia juga.
1: Malaysia
0: bahkan
1: juga.
0: Mereka in daily life penerapannya English. Practicing English ya.
1: Betul. Iya. Cuman ya itu tadi ya kendalanya kita di sini adalah ekonomi kan, pendidikan yang kurang merata kayak gitu. Jadi agak sangat disayangkan aja sih sebenarnya gitu. Seandainya kita udah punya ekonomi yang mumpuni, sebenarnya kita ini kaya ya guys ya. Actually we're rich. But YTTA ya.
0: YTTA teman-teman ya. Oke. But nowadays masih enggak sih kak kita tuh era diceng-cengin sama temen kalau pakai bahasa
1: Inggris gitu ya. Kayak dibilangin so Inggris gitu ya. Sekarang untuk sekarang kayaknya
0: enggak terlalu
1: sih. Kalau dulu ya, dulu tuh banget ada istilahnya polisi grammar gitu, grammar police gitu kan. Karena kalau ada grammar salah dikit aja langsung wah ini salah nih.
0: Nah, itu beda lagi kan. Kadang polisi grammar kan di satu sisi mereka negur karena mereka lebih tahu. Tapi kan ada yang ngecengin karena mereka merasa risih nih kak. Ngapain sih gitu kan.
1: Ngerasa kayak agak
0: Because we are talking about Independence Day, which is berbahasa dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia, itu menjadi salah satu kebanggaan kita juga. Tapi kan dengan we are learning English tidak mencederai bahasa Indonesia itu sendiri kan kak?
1: Betul sebenarnya. Banget. Jadi malah sebenarnya kita kalau misalkan bisa berbahasa Inggris itu kita menunjukkan kita ini bangsa yang
0: berkembang
1: dan maju gitu. Jadi nggak yang apa ya? Sekali lagi kita bukan tipe kayak orang Korea yang mereka punya mindset bahasa Korea ini bahasa ibu aku. Kalau mau nunjukin nasionalisme, aku harus full bahasa Korea dan tidak mau mempelajari bahasa lain. Kalau mereka tuh mindsetnya seperti itu, guys. Nah, tapi kan balik lagi beda dengan kita di sini kan. Kalau kita di sini kan semakin banyak bahasa yang kamu kuasai kan otomatis semakin terbuka luas gitu ya kesempatan buat kamu lebih maju lagi kayak gitu. Dan bahasa Inggrisnya salah satu apa ya tonggak atau pondasi kamu biar kamu bisa lebih kalau bisa ditanda kutip ya kamu kan lebih dapat banyak privilege gitu if you can speak or use English gitu karena nggak banyak kan kayak contoh nih misalnya anggap dalam satu kantor gitu ada satu dua orang yang bisa bahasa Inggris gitu yang emang bisa dibilang fluent ya atau fasih gitu nah kamu misalkan lagi ada acara atau ada bule datang nih kamu pasti yang ditunjuk orang gitu
0: betul
1: iya jadi emang di satu sisi akan sangat mempermudah dan juga bikin kamu dapat privilege gitu ya dan itu privilege-nya nggak cuman soal money atau soal economy tapi juga soal experience ya kayak kita soal kita bisa speak in English kita dapat experience bisa ngobrol sama orang luar gitu kan
0: betul.
1: Dan kita juga dapat insight baru juga kayak gitu
0: nah, oke okay. Dan sekarang menurut aku banyaklah udah teman-teman bukti bahwasanya Make Indonesian Global itu udah banyak dari learning English from how Nona reached their position right now.
1: Betul.
0: Nona terus juga Anggun sama Agnes Mo di The Richer Season 4
1: series ya.
0: Series dan Iko Uwais going international juga dan
1: sama itu yang main di Mortal Kombat.
0: Jora Slim.
1: Iya, itu juga tuh keren tuh. Cuma aku belum nonton sih yang Mortal Kombat terbaru.
0: aku nonton enggak?
1: Ada enggak Jota Slimnya di situ? Enggak ada ya.
0: Ada, tapi dia selalu make mask.
1: Iya, tapi maksudnya malah dia yang menonjol gitu. Apalagi yang di pertama itu sangat wah, kayak keren banget malah yang paling menonjol padahal dia bukan orang Amerika kayak gitu kan. Dia orang Indonesia asli kayak gitu.
0: But another side, ngobrolnya seputar bangga dengan bahasa Indonesia pun juga pernah dibawa secara internasional kan. Kak? Di film John Wick oleh Cecep Ruhian dan juga Kang Cecep dan juga Yayan Ruhian. Mereka kan ngobrol bahasa Indonesia sama John Wick tuh.
1: Iya. Malah apa ya?
0: Selamat tinggal.
1: Terus juga si pemeran Thor juga tuh. Siapa sih namanya?
0: Si ini Chris Hemsworth.
1: Iya, Chris Hemsworth. Ya,
0: katanya
1: juga,
0: dia pernah sekolah.
1: Dia kan orang Australia gitu. Dan orang Australia tuh ada memang pembelajaran bahasa Indonesia dan dia belajar tuh.
0: Betul.
1: Jadi bisa gitu. Betul. Jadi pas dia interview di Indonesia tuh kayak, "Wah, apa kabar?"
0: Dan kita udah banyak contohnya lah orang-orang luar global US Amerika ataupun lainnya tuh ketika melihat orang-orang kita dengan berbahasa Inggris baik fluent dan benar, mereka pun juga ikut bangga dan senang gitu kayak.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang kan banyak promo film-film internasional yang ngajak konten creator dari Indonesia untuk boleh tuh ngewawancara mostly speaking English.
1: Iya, betul banget. Nah, jadi emang ya kayak sekarang sudah jadi need ya kayaknya untuk sekarang dan di masa depan ya guys. Jadi jangan underestimate English gitu. Jangan dibilang temennya sok Inggris. Itu biasa jadi lagi process of learning. Jadi kita hargai aja kayak gitu. Kayaknya untuk zaman now untuk orang yang grammar police atau orang-orang yang bilang sok-sok Inggris tuh kayaknya udah enggak lagi ya, jangan ya.
0: Ini ada yang komen nih tapi rada di luar konteks ya.
1: Apa tuh?
0: Kak tahu nggak ada lagu keren judulnya Blossom? Nah penyanyi di depan kakak itu hebat kan tuh. Nanti ya request
1: baru tahu aja. Nih kebetulan ya. Makasih.
0: Anyway ini ada distraction dikit ya. Nanti abis ini request teman-teman. Terakhir deh kak. About Independence Day. What can we learn with independence?
1: Okay, so basically especially you guys ya as a person which is now maybe becoming an adult or becoming or growing now and learn to be independent ya kita harus contohin Indonesia itu sendiri ya gimana kita berjuang dari awal gitu kan berjuang mati-matian biar bisa melawan mungkin untuk terms of self diri itu melawan macam-macam anxiety melawan rasa takut dan lain-lain. Nah itu juga it's actually part of independence itu sendiri ya guys ya. Jadi kita walaupun mungkin sedang di masa-masa sulit gitu ya, atau mungkin kamu sedang berusaha untuk melepas, misalnya masih tinggal sama orang tua gitu ya, mau aku mau coba mandiri gitu for example, yes of course you can try ya, dengan banyak hal bisa kamu lakukan dengan being productive, contoh seperti Edo ya, rilis lagu misalnya kayak gitu ya. Jadi maksudnya adalah the point is being independent is not always kayak kita apa ya, benar-benar lepas diri itu enggak, tapi bagaimana kita slowly progress gitu ya, harus berprogress sedikit demi sedikit untuk bisa fully independent. Betul. Kayak gitu guys ya.
0: Dan kita juga celebrating Independence Day salah satunya mungkin dengan learning English for making Indonesian bigger again ya.
1: Iya benar banget.
0: Itu juga salah satu apa ya, belajar bahasa Inggris bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia, tapi juga kita membawa misi.
1: Betul.
0: Untuk entah budaya atau apapun yang pengen kamu bawa, membuat Indonesia lebih besar,
1: dikenal lagi. Betul.
0: Salah satunya mungkin yang kita dengar tadi,
1: Nona,
0: Rich Brian, Tom Brado, Miss Hikmah.
1: Iya.
0: Terima kasih Miss Hikmah untuk edisi.
1: Thank you so much Edo.
0: Seru banget guys, aku udah enggak peduli kita overtime, pokoknya kita ngobrol seseru-seru mungkin ya teman-teman. Thank you, see you next time.
1: Bye.
0: See you Tom Brado di English Corner another week. Check this out.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2 dari Berbinar ya, udah aku puterin haha dari Sabrina Leonor tadi tuh teman-teman. Terus juga ada dari Lara Purnamasari yang request Gita Gutawa dengan Ayo Come On. Kita puterin dulu untuk lagu yang satu ini. Terus kita lanjut ke live TikTok kita di RAI Prada 2 Banjarmasin. Juga ada lagu yang di request sama Nanang, tapi buat Nanang setelah ini ya, baru aku bacain buat teman Prada 2 juga yang lainnya.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
4: Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Lanjut. Ayo. Lak Maki. Tahu dari mana kamu lagu Lak Maki? Seria selalu. Wah, ini special request ya, berarti ya. Untungnya udah kita playlist dan siap diputerin ya lagu Lak Makinya buat Seria selalu, teman-teman. Dan tapi sebelum itu aku juga mau bacain requestan dari Nanang yang katanya pengen dengerin lagu Mahal Ini, Kisah Yang Sempurna. Kisah Sempurna ya, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga lagu Luck dari Maki, ini bareng sama James Strait ya, udah kita playlist juga dan siap diputerin. Keep tuning.

Aduh, ini salah satu rekomendasi baru sih teman-teman ya. Lagu Maki James Strait dengan Luck ya, yang di request sama Sria Selalu. Dengerin deh teman-teman. Ini singer dari solois dari Filipina ya, James Strait juga teman-teman berdua. Lanjut untuk request yang berikutnya ada Bubble Tina ya di live TikTok kita yang request Thinking Out Loud dari Ed Sheeran. Dan juga ada Dea yang request di ujung minggu dari Mesa Hira. So check this out. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Lanjut ada Alisa Azalika yang request lagu. Makasih lagunya Kak Edo. Sama-sama. Thank you juga dia udah request Mesahira ya. Alisa Azalika yang request lagu Hara dengan jurus jitu. Terus juga ada dari Dudi Damdam yang request lagu Roni Parulian dengan Februari. Check this out. Wow.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya, walaupun kita full ya untuk malam hari ini. Ada dari Siti Kusmini yang request Samuel Cipta dan juga Bunga Matahari, ini emojinya Love Me Q, yang request lagu Bentang Jarak Asmara dari Traffic Jam dan juga Manosman.

Lanjut nama Pradua untuk requestan berikutnya. Sebelum aku bacain untuk requestan terakhir ya teman Pradua, lanjut ada dari Tam yang request lagu dari Nabila Takiyah dengan Berjalan Tanpamu. Dan juga ada Una yang request lagu Masih Ada Kamu Wijaya 80. Ada satu lagu terakhir lagi tapi setelah yang satu ini di Pradua FM.

Asik, karaoke terakhir kita nih, last minute teman-teman ya, sebagai penutup di malam hari ini request time-nya. Thank you juga teman pro 2 yang semua udah ikutan gabung request di malam hari ini dari WhatsApp dan juga live TikTok kita. Keep tuning karena setelah ini masih ditemenin dengan lagu-lagu favorit kamu pilihan kita sampai jam 12 malam nanti sampai kita tutup siaran. Terakhir ada dari Maco yang request lagu kami belikan. Loh, aku udah selesai loh ini. Tolong banget ya. Ini lagu terakhir nih. Dewi dari Dewa 19 requestan Maco nih sebagai penutup kita di malam hari ini. Eda pamit, sampai ketemu lagi di request time edisi berikutnya. See you.

0: Radio à Bayonne.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, juga akan mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, penting bagi kita untuk melakukan persiapan untuk meminimalisir dampak paparan sinar matahari selama beraktivitas di luar ruangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mencegah dampak cuaca panas yang dapat dilakukan oleh masyarakat saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Di antaranya, pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Kedua, hindari penggunaan baju yang gelap dan tidak menyerap panas. Ketiga, gunakan baju yang nyaman dan juga longgar. Keempat, tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Terakhir, cukupi kebutuhan air dalam tubuh dengan rutin minum air putih dan tidak menunggu haus. Tetap terapkan perilaku hidup sehat, dan apabila mengalami gejala penyakit akibat cuaca panas, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setiap

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

Teman Produa, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Jumat 14 Agustus 2026 dari Programa 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

karena melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai

Yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim, diantaranya makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: girl, we need to run this back.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Di waktu senggangnya, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR kembali memantau progres pengerukan kawasan Pulau Insan, yang mana saat ini pengerukan dikebut untuk memperbesar kapasitas tampungan air sekaligus mengoptimalkan Pulau Insan sebagai kawasan retensi guna mengurangi genangan di sejumlah wilayah kota. Peninjauan dilakukan Yamin untuk memastikan proses pengerukan berjalan maksimal. Yang saat berada di lokasi, ia melihat kondisi kawasan masih cukup dangkal, sehingga pengerukan dilakukan secara estafet dengan mengerahkan beberapa alat berat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Ada 61 jembatan menjadi bagian dari program tersebut, meliputi 22 jembatan telah selesai dibangun dengan progres 100%, 5 jembatan sedang dalam proses pengerjaan, dan 34 jembatan berada dalam proses pengadaan. Kegiatan peresmian dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting yang terhubung langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kepala Staf Angkatan Darat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Dampak kebakaran hutan dan lahan mulai dirasakan masyarakat Banjarmasin melalui bau asap yang berpotensi mengganggu kesehatan. Meski kabut asap belum setebal di wilayah Gambut dan Banjarbaru, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Bendahara Umum Populingasi Kota Banjarmasin, Hikmah Rohadatul Aisyi, yang menyebutkan kasus infeksi saluran pernapasan akut mencapai sekitar 1.300 orang. Data Dinkes Kota Banjarmasin ini tercatat pada Juni 2026 dan menjadi perhatian di tengah kondisi kemarau. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Manteiga! Ei, diga tudo! Manteiga a tomate!
1: Delapan puluh satu tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Produa di T-Zone kali ini. Have a nice weekend bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya di hari Sabtu ini teman Produa, di pertengahan bulan Agustus kita ya, yang masih setia dengan ditemani kabut asapnya. Aduh gitu. Ya memang ya teman Produa ya, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkecuali yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan kita nih ya. Ya mana karhutla yang semakin banyak ini berpotensi mengakibatkan kabut asap. Dan asap sendiri yang mengandung berbagai gas berbahaya gitu ya. Kayak sulfur dioksida, karbon monoksida, apalagi nitrogen dioksida. Bahkan ada ozon permukaan juga gitu kan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kualitas udara yang menurun drastis ini mengakibatkan partikel halus asap ini bisa memicu berbagai gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Nah teman Produa, pagi hari ini aku pengen nge-share ke kamu nih ya, untuk gimana sih caranya menjaga kesehatan gitu saat kualitas udara menurun akibat kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan. Jangan kemana-mana, setia terus dengerin Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi, nggak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Termasuk teman terbaik kamu. Jadi ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan saat kualitas udara menurun akibat kabut asap karhutla ya. Yang mana apabila seseorang terpapar asap karhutla dalam jangka waktu yang lama dengan kandungan CO yang tinggi teman Pro 2, kekurangan oksigen dalam darah tuh akan berdampak pada tubuh menjadi lemas hingga dapat menyebabkan yang namanya pingsan. Apalagi paparan kabut asap dalam jangka pendek itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA, asma, bronkitis, peradangan pada saluran pernapasan utama menuju paru-paru, dan juga penyakit paru obstruktif kronis ya. Maka dari itu, hal ini berakibat pada gangguan mata, jantung, penurunan kualitas hidup. Dengan itu, untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana kabut asap, makanya diperlukan teman Pro 2 tindakan-tindakan pencegahan dan juga mitigasi yang komprehensif.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro2, tips bagi masyarakat menghadapi kabut asap akibat karhutla nih ya. Jadi yang pertama, batasi keluar rumah atau ruangan untuk menghindari atau mengurangi kontak dengan kabut asap. Ya kalau memang harus keluar rumah atau ruangan gitu ya, karena sangat penting, urgent gitu, maka gunakanlah masker yang dapat melindungi dari efek kabut asap. Jaga kualitas udara dalam rumah dan juga ruangan. Karena lebih banyak aktivitas di dalam rumah dan ruangan, maka dari itu, jagalah kualitas udara dengan menjaga sirkulasi udara dari luar agar tidak masuk ke dalam rumah atau ruangan. Jangan membakar obat nyamuk ataupun tidak ataupun merokok dalam ruangan tuh, jangan gitu ya. Jernihkan udara dengan alat penjernih seperti AC. Kalau nggak ada AC, kamu bisa memasang kain basah pada sela-sela ventilasi seperti sela pintu, jendela. Karena kain basah atau tirai basah ini yang akan menangkal partikulat debu yang masuk ruangan, namun tak membuat sirkulasi udara tuh jadi terhambat.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Season, season, topic and trending zone.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk selalu minum air putih ya, dan makan makanan yang mengandung antioksidan. Saat ada paparan asap, tubuh secara nggak langsung terpapar racun, kotoran, polutan lain. Maka dari itu, air putih membantu mekanisme pembuangan kotoran dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Dan kalau memang merasa tubuh kurang nyaman nih, teman Pro 2, segeralah periksa di fasilitas kesehatan. Jangan tunggu sampai bertambah buruk dulu. Jadi tetap harus perhatikan kondisi tubuh sendiri agar efek buruk asap karhut lo tuh tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Dan bagi orang yang rentan gitu ya terhadap paparan kabut asap, kayak anak-anak, ibu hamil, lansia gitu, apalagi yang memiliki gangguan pernapasan dan penyakit jantung, ini wajib banget berkonsultasi dengan dokter ya. Saat ruangan sudah aman dari paparan asap, bukan berarti upaya berhenti sampai di situ saja. Tetap jaga diri dengan menerapkan perilaku hidup yang sehat dan bersih, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Pada selamat pagi teman Pro 2.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. 17 Agustus tinggal 2 hari lagi ya. Tentunya semarak momen hari kemerdekaan ini, jadi memang benar-benar berasa sekali ya. Bukan hanya cuma soal 17-an, tapi banyak event wisata juga yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Agendanya pun juga banyak banget kita punya ya. Serangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia yang sudah di depan mata. Mari kita bersama-sama meramaikan seluruh rangkaian acara dan sukseskan bulan kemerdekaan 2026 ini. Dan kabarnya teman Pro 2, yang mana kalau kemarin ya, di tanggal 14 Agustus 2026, dilaksanakan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD ya. Di hari Jumat 14 Agustus 2026 di gedung MPR DPR DPD RI. Dan hari ini pada tanggal 15 Agustus 2026 yang mana rencananya bakal diadakan ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Jakarta.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget, olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang, coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
1: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Perwira dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Memasang bendera merah putih di depan rumah jadi tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Pengibaran bendera merah putih juga menjadi salah satu bentuk penghormatan ya terhadap simbol negara sekaligus wujud rasa nasionalisme. Dan memasang bendera merah putih menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Dan ini pun sudah diatur dalam pasal ke-7 ayat 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang berbunyi, bendera negara yang wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kira-kira udah pada pasang bendera belum nih di depan rumahnya teman Pro 2?

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: teman-teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 Rary Wanjar Wangsin, teman terbaik kamu. Karena udah pukul 7.30, teman Pro 2, kita akan update dulu ya untuk informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Selatan. Edisi hari ini, teman Pro 2, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026.

Dan dikutip dari www.bmkg.go.id, hampir seluruh wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini diperkirakan bakal cerah. Sedangkan untuk wilayah Balangan, lalu untuk Tabalong, Hulu Sungai Utara, diperkirakan bakal cerah berawan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan, Teman Pro 2, berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udaranya yang berkisar dari 44 derajat Celcius, Teman Pro 2 ya, hingga 88%.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: Season, Topic and Trending Zone.

0: I was looking outside when she caught my eye.
1: Produera di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau tadi kita bahas tentang emang benar gitu, wajib masuk bendera merah putih di rumah saat 17 Agustus. Nah, kan ada tahu ya terkait akan perundang-undangannya teman Produa ya. Yang mana bendera juga menjadi simbol yang mengingatkan masyarakat pada identitas dan sejarah bangsa Indonesia. Maka dari itu pertanyaannya, wajibkah memasang bendera merah putih di rumah saat 17 Agustus? Yang mana ini punya dasar yang aturan yang sudah jelas sekali ya teman Produa ya, bahwa memang pengibaran bendera itu harus berbentuk persegi panjang, merah di atas putih di bawah, berbahan tidak mudah luntur, serta tidak boleh rusak, robek, kusut ataupun kusam. Yang mana pengibaran serentak merah putih ini menegaskan bahwa bisa memperkuat kebersamaan, kesadaran kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme, sekaligus mengingatkan masyarakat pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sudahkah kamu memasang bendera merah putih di halaman rumahmu, teman Produa?

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.

0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Season, Topic and Trending Zone.

peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang diperingati pada tanggal 17 Agustus 2026 yang dilaksanakan pada hari Senin nantinya ya di Istana Merdeka Jakarta. Hari kemerdekaan akan diperingati lewat upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka dengan Presiden Republik Indonesia yang akan menjadi inspektur upacara. Dan masyarakat juga kemarin sudah berkesempatan untuk war tiket ya dalam menghadiri upacara yang lebih dari 8.100 orang tersebut. Pada malam hari kemerdekaan juga akan ada banyak keseruan ya tahun Pro 2 ya. Mulai dari lomba 17-an, area bermain anak, panggung hiburan, drone show, video mapping, kembang api, pertunjukan wayang, sampai makanan gratis untuk masyarakat yang dilaksanakan pada Senin 17 Agustus 2026 di Monas Bundaran HI Jakarta ya. Oke, itulah tadi sederet juga tahun Pro 2 ya dalam perayaan HUT ke HUT RI ke-81 dengan agenda-agenda penting yang bakal berlangsung di bulan kemerdekaan ini.

0: berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.